0: Benjamin Simpan dan LPS. Rosanti Roslani menjelaskan hasil rakor di antaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSK ini kita juga untuk melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha ya, dari segi skala moneter aja, jadi lebih berolah di sistemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahannya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik. Ya prinsipnya memang ya, tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga

0: Penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
1: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
4: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
5: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
6: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
7: Kalau kita lihat bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
4: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
8: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya itu benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
9: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
8: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: kita balik ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari.
4: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

105,1 FM Pro 1 Kendal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Maluku pagi ini ya. Anda sudah menikmati lagu-lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar ya, masih akan kami berikan informasi untuk Anda ya. Salam hangat untuk yang ada di Kepulauan Buru, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, juga untuk yang ada di Seram bagian timur, Seram bagian barat, dan khususnya yang ada di Kota Ambon. Ini informasi baik, pendekar, informasi berikut ini mengenai dokter magang yang diduga bunuh diri ya di Kalibata. Jadi Menkes Budi Gunadi Sadikin itu merespon kabar dugaan dokter ya peserta magang PD yang diduga mengakhiri hidup di kawasan Kalibata. Jadi korban yang berinisial SCM ini merupakan peserta internship di Rumah Sakit Center Medika Depok ya, dan dia merupakan peserta lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi secara umum itu dia mengatakan telah meminta agar seluruh peserta internship maupun program pendidikan dokter spesialis ini kembali menjalani screening kesehatan jiwa. Kenapa ini dilakukan? Langkah ini diharapkan dapat mendeteksi lebih dini peserta yang memiliki risiko sehingga dapat segera memperoleh penanganan. Jadi Menkes itu juga berharap screening ulang tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mencegah kejadian serupa terulang ya. Jadi apabila peserta menunjukkan tanda-tanda mengalami gangguan kesehatan mental atau memiliki risiko bunuh diri, intervensi itu dapat segera diberikan sebelum kondisi memburuk. Nah, pendengar, apakah Anda sepakat atau setuju dengan apa yang disampaikan oleh Menkes ini? Ya, ada banyak pendapat ya yang mengatakan juga ya jangan cuma screening jiwa sebagai syarat begitu ya. Nah, mereka yang masuk S1, S2 juga sudah melalui MMPI. Jadi ini sudah dinyatakan lulus dan waras jiwa raga. Ya, kalau bisa masuk fakultas kedokteran dan S2 yang sebaiknya di screening prodi dan seniornya. Zaman dulu kan tidak ada yang berani speak up masalah bully. Wah, kalau yang ini sih banyak juga yang sepakat begitu ya. Karena ada yang mengatakan bahwa 100% ini masalah ini tuh masih merajalela dan butuh diatasi. Ya, banyak juga yang bilang kalau biasakan saat koas ataupun intensif itu kalau ada tekanan ya harus rehat dulu begitu ya dari kebisingan. Ya sebenarnya ini sih bukan masalah gejala gangguan jiwa atau bunuh diri itu ya, tapi ada banyak problem yang terjadi di sana dan ini sudah dinotis juga oleh banyak dokter muda ya, tapi sepertinya tidak diindahkan begitu karena ini lebih baik ada juga yang menyampaikan ini lebih baik screening kejiwaan pada saat tes masuk fakultas kedokteran di mana dokter itu memang harus tahan banting fisik mental gitu. Yang perlu di screening jiwa itu seniornya. Ini banyak sekali yang setuju loh ternyata. Kita lihat aja pendengar nanti kebijakannya seperti apa ke depan. Apakah yang disampaikan Budi Gunadi Sadikin ini akan memang tetap dilanjutkan atau ada kebijakan baru nih. Beralih ke informasi lain juga, ini Presiden Prabowo Subianto juga memanggil jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK ke Istana Kepresidenan ya pada Senin kemarin di hari Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.
Nah, pertemuan ini dihadiri juga oleh Deputi Gubernur Senior BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, serta jajaran Danantara. Jadi para pemimpin, para pimpinan lembaga itu juga belum mengungkap ya secara rinci agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut. Mereka hanya menyebut rapat tersebut merupakan koordinasi untuk membahas situasi terkini.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: Baby.
1: Lima koma satu FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, pendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar manapun berada. Informasi berikut ini, prajurit Sri Kandi Polisi Militer Angkatan Laut Kodairal 9 Serda Pom Sinta Dwi Patricia kembali mengharumkan nama TNI Angkatan Laut di tingkat nasional. Jadi atlet ini pendengar menjalani penugasan tidak tetap di Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut untuk mengikuti training center itu sukses meraih medali emas pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Jateng Open 2026, yang mana Sinta di nomor 10.000 meter jalan cepat putri senior ya, ia tampil konsisten sejak awal lomba hingga menyentuh garis finish pertama dengan catatan waktu 57 menit 29,81 detik.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana, ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejuta menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas pengembangan industri galangan kapal nasional. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi juga menyampaikan bahwa Presiden itu meminta perguruan tinggi aktif menyiapkan riset, inovasi, serta penguasaan teknologi berkolaborasi dengan PT PAL. Ya, langkah ini diharapkan mampu ya memajukan industri perkapalan, membuka lapangan kerja baru, dan memenuhi kebutuhan maritim nasional.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: To the point, also.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi soal untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami di saat ini ya. Dan tentunya masih ada informasi untuk Anda. Polda Maluku ini kembali ya mengukir prestasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul di lingkungan Polri. Ada sebanyak 7 putra terbaik asal Maluku berhasil dinyatakan lulus terpilih pada sidang akhir seleksi tingkat pusat penerimaan Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol ya tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya ini akan mengikuti pendidikan pembentukan calon perwira Polri di Akademi Kepolisian. Keberhasilan tersebut pendekar ditetapkan ya dalam sidang akhir seleksi tingkat pusat yang berlangsung pada Senin kemarin. Dan dari 12 calon taruna dan 1 calon taruni Akpol yang dikirim Polda Maluku ini mengikuti seleksi tingkat pusat, sebanyak 7 peserta calon taruna Akpol dinyatakan lulus terpilih setelah berhasil melewati seluruh tahapan seleksi di tingkat pusat yang mana dilaksanakan ya secara bersih, transparan, akuntabel dan juga humanis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Celengan Trindo. Sudah Anda nikmati dari Virsa Besari pendengar. Pukul 11 saat ini kami masih bersama Anda di Maluku siang ini. Dan ya, sejam lagi Anda sudah bisa menikmati waktu istirahat, waktu santai, menikmati makan siang ya. Dan pendengar, ada satu informasi menarik untuk Anda, yang mana telur ini menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan. Wah, telur mah banyak di pasar ya, malah murah harganya, ya kan? Terjangkau, dan juga ini kayak kan nutrisi penting. Nah, di balik harganya yang relatif murah, telur itu juga

Dan selain itu juga kandungan kolin pada telur ini punya manfaat yang bagus untuk otak dan fungsi saraf gitu. Jadi dia berperan untuk mendukung daya ingat serta perkembangan otak, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Nah, jadi kalau Anda punya anak-anak di rumah, ya berikanlah dia makan telur gitu kan. Dan selama bertahun-tahun juga telur ini sering dikaitkan dengan kolesterol. Namun sih pendengar, sejumlah penelitian juga sudah membuktikan bahwa konsumsi telur itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah wajar umumnya tuh tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang yang sehat gitu. Tetap juga sih kita tuh disarankan agar konsumsi telur menjadi bagian dari pola makan yang seimbang, terutama untuk Anda yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, sebaiknya dikomunikasikan dulu ya, dikonsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan mengenai jumlah yang sesuai.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Baik, pendengar masih dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, saya Durga Merpati tentunya bersama Anda di Maluku siang ini. Tadi satu lagu dari Tulus, Tukar Jiwa. Ya, sesekali kita bertukar jiwa begitu ya, biar ada juga mengetahui bagaimana lelahnya saya gitu ya. Istilah kata ya. Dan berikut ini juga pendengar, informasi dari Kemenkum Maluku, ada juga dari KNPI SBB. Oke. KNPI SBB ini pendengar, KNPI SBB menyoroti ya proposal kegiatan tim penggerak PKK yang diajukan ke pihak Alfamidi beberapa waktu lalu. Nah, menurut KNPI, permohonan bantuan melalui proposal tersebut bukan semata-mata soal ada atau tidaknya bantuan dari pihak perusahaannya, melainkan menyangkut etika komunikasi dan penghormatan terhadap lembaga yang mengajukan permohonan. Ketua Karteker DPD KNPI SBB juga mengatakan setiap perusahaan memiliki hak penuh untuk menerima maupun menolak proposal yang diajukan oleh organisasi, lembaga sosial maupun institusi pemerintah. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan etika kelembagaan. Jadi menurut DPD KNPI SBB bahwa persoalan ini bukan soal bantuan diberikan atau tidak ya. Menolak proposal itu adalah hak perusahaan dan tentunya yang menjadi perhatian adalah bagaimana etika menyikapi dan mengelola dokumen permohonan yang diajukan oleh suatu lembaga. Dan pernyataan ini juga disampaikan menyusul klarifikasi PT Midi Utama Indonesia TBK atau Alfamidi Cabang Ambon terkait pemberitaan mengenai proposal kegiatan TPPKK Kabupaten SBB yang mengaitkan nama perusahaan tersebut. Nah, melalui Corporate Communication Alfamidi Cabang Ambon, perusahaan ini menyampaikan bahwa pihaknya perlu memberikan penjelasan agar publik ini memperoleh informasi yang benar dan terverifikasi. Jadi Alfamidi menegaskan tidak pernah ya memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap kegiatan yang disebutkan dalam proposal tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

105,1 FM, Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda di saat ini dengan orang-orang terkasih atau juga dengan rekan-rekan kerja. Dan ya mungkin aja ada yang memilih untuk sendiri aja di saat ini makan siangnya gitu. Waduh, sedih ya. Untung saya lagi di sini. Ya pasti saya menemani Anda semua kok pendengar di siang ini, dan kami punya informasi mengenai kemunduran Peri Warjio. Jadi untuk saat ini pejabat sementara PJS Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti meminta pelaku pasar tidak bereaksi ya, bereaksi berlebihan menyusul pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dia memastikan arah kebijakan moneter Bank Sentral tetap konsisten dan tidak mengalami perubahan. PJS Gubernur Bank Indonesia juga menegaskan BI akan tetap fokus ya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus melanjutkan berbagai kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur. Jadi pendengar, untuk market ya tentunya diharapkan tidak perlu naik lah. Kenapa ya? Karena pihak BI juga tetap akan menjalankan kebijakan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya begitu. Jadi stance kebijakan itu tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan saat ini begitu. Dan pendengar, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen stabilisasi, termasuk intervensi di pasar spot maupun non-deliverable forward. Ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kita beralih ke informasi lain untuk para ASN. 67 tahun perjalanan Kementerian Pan-RB ini bukan ya sekadar penanda usia begitu, tetapi mengingat bahwa transformasi birokrasi itu harus terus bergerak maju. Melalui tema transformasi melayani negeri, melangkah pasti melayani sepenuh hati, Kementerian Pan-RB ini menegaskan komitmennya untuk menghadirkan birokrasi yang semakin berdampak bagi masyarakat. Jadi ada 8 langkah strategis transformasi melayani negeri ya. Dari target presiden menjadi dampak yang dirasakan. 8 langkah, satu arah, satu tujuan, satu Indonesia. Yaitu manajemen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, organisasi pemerintah yang agil, juga transformasi tata kelola, ASN unggul untuk Indonesia, pengelolaan konflik kepentingan, budaya kerja berakhlak, pemerintah digital terintegrasi, dan omnikanal layanan publik. Gitu ya pendengar. Jadi tentunya dari strategi-strategi itu menjadi kinerja

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita bergeser ke menit 24 ya, dari pukul 12 untuk Anda pendengar selamat menikmati waktu istirahat ya. Dan kami juga masih akan berbagi informasi untuk Anda. Waduh pendengar, tersisa berapa hari lagi nih? 3 hari lagi kita sudah meninggalkan bulan Juli ya. Sedihnya. Banyak kenangan di bulan ini begitu. Banyak hal yang telah dilalui. Namun tentunya kita juga akan memasuki bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus ya. Kalau bicara soal bulan kemerdekaan, bulan Agustus yang pasti bulan itu selalu identik dengan warna merah putih, ya kan? Nah, jadi menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia juga, suasana merah putih ini mulai menghiasi sejumlah ruas jalan sih. Salah satu yang terlihat dari lapak penjual bendera dan umbul-umbul yang dipenuhi berbagai atribut kemerdekaan. Nah, kalau dilihat dari fotonya ini, lapak tersebut dipajang dengan aneka bendera merah putih, umbul-umbul, hingga hiasan-hiasan berwarna bernuansa merah putih yang siap dibeli masyarakat untuk menyemarakan perayaan 17 Agustus. Meningkatnya aktivitas penjualan atribut kemerdekaan ini menjadi penanda dimulainya persiapan warga ya dalam menyambut hari kemerdekaan. Nah, ini permintaan biasanya tuh meningkat memasuki awal hingga pertengahan Agustus seiring pemasangan dekorasi di rumah, perkantoran, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat ya. Tentu tren ini tuh juga terlihat di berbagai daerah di Indonesia menjelang HUT RI. Kalau tahun ini ada kegiatan apa yang akan Anda lakukan menyongsong 17 Agustus di tahun 2026? Baik pendengar, itulah informasinya untuk Anda. Jadi kalau Anda jalan-jalan kemana, nongkrong kemana, terus ngelihat ada banyak sekali warna merah putih, ya jangan kaget. Memang kita udah menyongsong begitu ya, karena 3 hari lagi sudah pergantian bulan dari Juli ke Agustus.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Salah satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan Program Strategis Nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3

0: Peringat RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih

0: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andi juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode

0: periode sebelumnya karena menurutnya berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2006-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marsino, apa yang disampaikan kami, itu tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang jelas nih, karena ini sebuah kita libur dimana sementara. Kalau kita masih mental untuk fisik, karena kita awal-awal pasti ada penulis sebuah seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba di proses.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sesuai diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi, ya mengundurkan diri ya. Jadi ya, optimis saja sama kayak waktu kita di India, berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, ini yang disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: Yang kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih Yang. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu Yang pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di Maluku siang ini untuk request and sharing informasi. Baru saja kita dengarkan lagu legendaris ya dari Voodoo, Salam Untuk Dia. Lagu yang ya masih asik didengar begitu ya sampai sekarang sih. Apalagi buat yang pernah punya cerita atau kenangan yang belum sempat tersampaikan begitu. Nah sekarang giliran Anda nih pendengar, lagu apa yang ingin Anda dengar berikutnya? Sekalian Anda bisa kirim salam untuk keluarga, sahabat, siapa lagi rekan kerja, atau mungkin seseorang yang diam-diam itu masih ada di hati. Ya tulis nama Anda, judul lagu, dan asal daerah atau alamat Anda begitu ya. Anda bisa langsung aja di WhatsApp kami, atau pendengar bisa langsung di live chat RRI Digital dan juga di 3834921. Saya bersama Anda di request sharing informasi hingga nanti pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tepat di pukul 15 juga akan Anda ikuti dinamika Maluku Sore. Dan untuk itu silahkan aja. Dan saat ini juga kami lagi live di TikTok Pro 1 RRI Ambon ya. Boleh tinggalkan pesan Anda, lagu apa yang mau Anda dengar di saat ini.
1: Takkan pernah sirna.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, salam untuk Anda semua. Sebelum nantinya pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau, dan kita akan relay dari kita akan bergabung bersama teman-teman yang ada di RRI Ternate. Berikut ini kita ikutin satu lagu ya dari Richard Marx, Now and Forever. Ini spesial buat Pak Reno Ongen yang saat ini lagi tonton ya siaran kami di TikTok Pro 1 RRI Ambon.

Baik, pendengar, terima kasih ya buat Kareno Ongen yang baru saja mengirimkan request di siang ini lewat TikTok Pro 1 RRI Ambon, begitu ya. Dan ya, Anda baru saja begitu dengerin lagu Richard Marx ya, berjudul Now and Forever. Dan semoga saja pendengar lagu ini menjadi pilihan, lagu pilihan ini tuh bisa menjadi teman beraktivitas ya, dan salam hangatnya sampai pada semua yang tertuju. Ini spesial buat Art RC di Batu Gajah. Oke, terima kasih ya buat Kak Reno dan untuk Anda semua yang saat ini sudah mendengarkan siaran kami. Saja pendengar, kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau langsung dari Pro 1 RRI Ternate.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami pendengar hingga saat ini. Kami mohon maaf untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau di siang hari ini tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda begitu. Dan Senior Kamerpati kembali bersama Anda di Rekusen Sering Informasi. Lagu apa yang mau Anda dengar saat ini, silakan aja berbagi dengan kami di WhatsApp, telepon, atau juga live chat dari digital. Dan saat ini juga kami lagi live di TikTok Pro 1 RRI Ambon. Anda bisa tinggalkan komentar lagu requestan Anda apa begitu. Dan spesial salam buat siapa di siang hari ini. Lagu berikut ini saya tawarkan untuk Anda dari Kesia Levronka, Pelarian.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: ada lagu yang begitu diputar kita itu langsung kayak teringat masa-masa tertentu gitu ya, bukan karena tahunnya sih, tapi karena kenangannya gitu. Nah, saya juga mau nanya untuk Anda semua nih pendengar, lagu apa yang setiap kali Anda dengar tuh langsung membawa kembali ke satu momen dalam hidup? Anda boleh cerita dong, bagikan di WhatsApp, live chat, atau langsung telepon, dan juga bisa tinggalkan komentar di TikTok Pro 1 RRI Ambon, karena saat ini juga kami lagi live begitu ya. Ceritakan aja pendengar, jangan ragu, jangan malu, jangan galau juga begitu ya. Ya siapa tahu cerita dari Anda juga apa ya, menjadi sesuatu yang berarti begitu bagi mereka yang mendengar, atau lagu pilihan Anda itu jadi teman buat kita berikutnya di udara gitu kan ya. Karena apa ya, request yang sering informasi ini tuh nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan kami akan menghadirkan Dinamika Maluku Sore.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi selalu untuk Anda semua pendengar. Apa ya, kadang hidup itu memang tidak selalu berjalan ya sesuai dengan harapan. Tapi selama kita tuh masih punya semangat untuk bangkit, ya tentunya selalu ada alasan untuk terus melangkah. Nah, satu lagu dari Rio Febrian, Aku Bertahan, sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Semoga saja bisa menemani siang Anda dengan ya begitu banyak aktivitas, atau yang lagi santai beristirahat gitu, yang lagi cari WC putih juga kupikirnya, tuh lagi nyari ponsel baru ya. Salam juga buat Tante Ira, entah ini lagi di mana sekarang, di Bula atau di Ambon. Oke, salam juga buat Dira yang saat ini lagi di seputaran Ayepati. Salam hangat untuk semuanya. Hangat apa dingin sih? Kalau hangat, siang ini takutnya Anda nyari yang dingin ya. Oke, ya udah deh, yang pasti saya Nur Kamarpati masih membersamai Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk ikuti dinamika Maluku Sore. Dan tentunya juga saya pamit dari ruang dengar Anda. Berikut saya tawarin lagu untuk Anda, atau Anda mau dengerin lagunya siapa, Anda bisa tulis komentar di TikTok Pro 1 RRI Ambon atau juga di WhatsApp dan live chat RRI Digital. Berikut ini pendengar, kita dengerin lagu dari Once Mekel, Simfoni yang Indah.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka sudah bangun beberapa fasilitas.
1: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan.
2: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Suri, dinamika Maluku. Di hari ini pendengar kita di Selasa,

0: Kita mulai dengan berita selengkapnya. Pendengar, Polda Maluku memastikan proses hukum terhadap dugaan penipuan yang melibatkan seorang oknum anggota bidang kedokteran dan kesehatan. Bidokes berinisial Bribda ZO alias Zul terus berjalan. Kasus yang berawal dari laporan warga bernama Desire Barlin Lelapari dengan kerugian mencapai 125 juta rupiah ini telah selesai diproses oleh Bidpropam Polda Maluku, lengkap dengan pemeriksaan saksi dan menyita barang bukti transfer bank. Menanggapi isu di media sosial menyebut kasus ini berhenti, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Masugi secara tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional, serta surat keputusan penetapan hari sidang telah resmi diterbitkan oleh Bidpropam. Sesuai jadwal, sidang perdana Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk Bribda ZO akan digelar pada Rabu 29 Juli 2026. Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran anggota dan akan menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti bersalah demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat. Mantan pegawai Kejaksaan Negeri Aru, Frederica Sipers alias FS, dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Terdakwa terbukti secara sah melakukan penipuan terhadap 6 orang korban dengan iming-iming lolos seleksi penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan kejaksaan. Tuntutan tersebut dibacakan oleh JPU Febi Sahetapi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitumo. Dalam surat tuntutannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sesuai pasal yang didakwakan. Selain tuntutan 5 tahun penjara yang dikurangi masa tahanan, JPU juga memohon agar sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian, bukti kuitansi transfer hingga surat pemberitahuan diklat fiktif dirampas untuk dimusnahkan. Dari hasil persidangan terungkap, terdakwa berhasil mengantongi keuntungan hingga 2 miliar rupiah dari para korbannya. Meski telah menerima uang dan dokumen berkas para korban, terdakwa mengaku sama sekali tidak mengurus proses kelolosan mereka dan menggunakan uang tersebut untuk membayar utang. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Berikut dilaporkan Iren Hari Cahyani.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
2: Itu aset milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas, sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tuh kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Baperinda, kita cross-check. Lalu kemarin saya arahkan kepala bidang pertanahan dari Dinas Perkintan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Baperinda itu dengan kepala bidang infrastruktur wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari bidang aset, badan keuangan dan aset daerah, komunikasi dengan KTU TPN. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan kepala PPN di kantornya.
1: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tual menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Peregar pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan percepatan pembangunan pos lintas batas negara atau BLBN di Wontreli, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Abdullah Fanat menegaskan komitmen Pemprov untuk mendorong proyek PLBN Wontreli agar masuk dalam daftar prioritas instruksi Presiden tahap 3. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kedaulatan NKRI sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Wagub menjelaskan penetapan Wontreli sebagai pusat pintu gerbang kawasan perbatasan didasari Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2015. Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP menetapkan Wontreli dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN TPD mengungguli opsi lokasi lain seperti Pulau Lirang dan Pulau Wetar. Kehadiran PLBN ini diproyeksikan tidak hanya membuka peluang investasi dan perdagangan lintas batas, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Pulau Kisar dan sekitarnya. Pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik atau MPP Pemerintah Kota Ambon kini telah resmi rampung dikerjakan. Gedung Pusat Pelayanan Terpadu ini memasuki tahap akhir sebelum siap dioperasikan penuh untuk memudahkan berbagai urusan administratif warga Kota Ambon. Kendati fisik bangunan telah selesai, operasional pelayanan belum dapat berjalan dalam waktu dekat. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodowin Watimena, menegaskan pelayanan baru bisa difungsikan setelah seluruh fasilitas penunjang dan perangkat pendukung terpenuhi secara optimal. Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mempercepat proses pengadaan sarana kelengkapan tersebut. Pemerintah Kota Ambon menargetkan pelayanan MPP mulai dibuka pada akhir tahun ini. Sebelum peresmian resmi dilakukan, Pemkot akan menggelar uji coba operasional terlebih dahulu guna memastikan seluruh sistem jaringan dan alur pelayanan berjalan lancar tanpa kendala. Peregar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Seram Bagian Timur kesulitan memenuhi kebutuhan buah-buahan untuk menu makan bergizi gratis karena terbatasnya pasokan. Selengkapnya dilaporkan Yasin Kalderak.
3: Ketersediaan bahan baku terutama buah-buahan masih menjadi tantangan utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Limbumir di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mitra SPPG Limbumir Abdullah Wajo mengatakan kendala tersebut telah dihadapi sejak dapur mulai beroperasi pada 23 Januari 2026 lalu. Pasokan buah lokal yang bergantung pada musim membuat pihaknya kerap harus mendatangkan buah dari Ambon untuk memenuhi kebutuhan menu harian. Menurut Abdullah, pemerintah mendorong SPPG untuk mengutamakan pembelian bahan pangan dari pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Karena itu, SPPG Limbumir selalu memaksimalkan pasokan dari wilayah Seram Bagian Timur sebelum mencari bahan baku dari luar daerah.
4: Bahan baku yaitu buah, paling buah, sayur. Kalau buah lokal ini kan tergantung musim. Selebihnya itu kita harus pakai buah impor. Sedangkan ketong disarankan untuk lebih ke pedagang lokal, UMKM kecil. Ketong sensitif pengusaha-pengusaha besar, Seng. Makanya Ketum saat ini ada musim buah lokal kayak duku, semangka yang banyak, melon itu Ketum.
3: Selain buah, pasokan sayuran juga dipengaruhi ketersediaan hasil panen. Sebab hingga saat ini kebutuhan sayur masih dapat dipenuhi dari pemasok lokal. Untuk sumber protein, Abdullah mengatakan pasokan ayam dan telur masih relatif aman. Menu disusun secara bergantian agar pemasok memiliki waktu menyiapkan kebutuhan harian.
4: Karena ini kita terkendala di menu ikan karena ikan lagi susah. Nah, alhamdulillah hari ini dapur Limumir kemarin ada, sebenarnya harus ini ketong menu telur, tapi karena dapat ikan kemarin di kampung nelayan langsung ketong, nah sulama saya menu ikan satu bulan saya dapat menu ikan.
3: Sementara itu pasokan ikan masih menjadi tantangan karena hasil tangkapan nelayan tidak selalu tersedia. Akibatnya menu ikan belum bisa disajikan secara rutin kepada para penerima manfaat. Dalam sekali produksi, SPPG Limumir membutuhkan sekitar 300 kg daging ayam, 200 kg semangka, serta sekitar 200 kg daging sapi. Sejak Idul Adha 2026, kebutuhan daging sapi untuk operasional dapur tercatat telah mencapai 7 ekor. Saat ini SPPG Limumir melayani 2.198 penerima manfaat, terdiri atas 1.104 siswa dan guru serta 394 balita, ibu hamil dan ibu menyusui di sejumlah posyandu. Abdullah mengatakan meski kini telah terdapat 6 dapur SPPG di Kabupaten Seram bagian timur yang sama-sama mengambil pasokan bahan pangan dari wilayah Bula, kebutuhan bahan baku sejauh ini masih dapat dipenuhi karena daerah tersebut masih memasuki

0: Dihadiri jajaran pemerintah daerah, instansi teknis pertanian, para penyuluh hingga kelompok tani setempat. Kepala Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah, Arsad Slamet, menyampaikan bahwa program modernisasi ini bertujuan untuk mendongkrak produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan para petani. Sejalan dengan hal tersebut, penanggung jawab swasembada pangan Maluku Tengah sekaligus Kepala BBPPTP Ambon Kardiyono menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas lembaga agar target percepatan tanam yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai secara optimal. Guna melanggengkan efisiensi panen masyarakat, Kementerian Pertanian turut menyerahkan bantuan 2 unit mesin perontok padi atau power thresher kepada kelompok tani lokal. Bantuan mesin ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pasca panen. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku resmi membuka ruang belajar dan pengalaman kerja langsung bagi para siswa dan mahasiswa di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui penerimaan 4 siswa SMK Negeri 7 Ambon untuk program praktik kerja lapangan selama 4 bulan, serta 8 mahasiswa ITB Stikom Ambon untuk kuliah kerja praktik hingga akhir September mendatang. Kepala Kanwil Kemenko Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi dengan lembaga pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Kemitraan antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya memperluas wawasan dan kompetensi hubungan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang profesional dan berkarakter. Pendengar, Pemprov Maluku siapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis nasional Blok Masela. Informasi ini berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naga Trans terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naga Trans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naga Trans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas, serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk Blok Masela, Naga Trans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenaga kerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan hubungan industrial Pancasila, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
2: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan menyikapi atau menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu, dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, konstruksi, dan lain sebagainya. Yeah.
1: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Naga Trans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku. Demikian Lina Tehupurang melaporkan.
0: Kabar membanggakan datang dari Polda Maluku, sebanyak 7 putra terbaik asal Maluku resmi dinyatakan lulus terpilih dalam sidang akhir seleksi tingkat pusat penerimaan Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut pendengar ditetapkan dalam sidang akhir yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang SDM di Aula Cendekia Akpol Semarang. Dari total 13 peserta yang dikirimkan Polda Maluku, 7 calon Taruna berhasil menembus persaingan ketat di tingkat nasional. Para calon taruna yang terpilih dijadwalkan akan segera mengikuti pembukaan pendidikan dasar integrasi kemitraan taruna TNI dan Akpol di Resimen Chandra di Muka Magelang pada 1 Agustus mendatang. Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Jamie Junaidi menegaskan kelulusan ini merupakan hasil kerja keras para peserta serta bukti nyata penerapan sistem rekrutmen Polri yang

0: bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau betah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasuki berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Maluku untuk terus berprestasi dan tidak ragu mengikuti seleksi Polri. Prajurit Sri Kandi Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal Kodairal 9, Serda Pom Wanita Sinta Dwi Patricia kembali mengukir prestasi memukau di tingkat nasional. Atlet yang saat ini sedang menjalani penugasan di Diswat Persal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut sukses menyabet medali emas pada kejuaraan nasional atletik Jateng Open 2026. Tampil impresif di Stadion Jatidiri Semarang, Sinta menunjukkan dominasinya pada nomor 10.000 meter jalan cepat putri senior. Sejak awal perlombaan ia tampil konsisten hingga akhirnya menyentuh garis finish di urutan pertama dengan catatan waktu 57 menit 29,81 detik. Keberhasilan ini mendapat apresiasi tinggi dari Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Pencapaian emas tersebut merupakan bukti nyata disiplin dan mental prajurit, sekaligus diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel Kodairal 9. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku menyebut cukai dan kredit usaha rakyat memperkuat ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Saira Sangaji.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Maluku menyatakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga semester pertama 2026 memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah DJPP Maluku, Anang Rohmawan, mengatakan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan kinerja yang semakin baik, diikuti meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia menjelaskan hingga Juni 2026, penerimaan pajak neto di Maluku mencapai 576,92 miliar atau tumbuh 4,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 1,45 miliar atau 98,33% dari target yang ditetapkan. Upaya tersebut didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program KUR sebagai salah satu instrumen penguatan sektor usaha produktif. Ia melanjutkan hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Maluku mencapai 679,23 miliar kepada 17.080 debitur atau meningkat 30,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Mutasi rotasi, mutasi SC ini adalah malisi award atau matra, ini adalah malisi misteri award, ada merupakan bentuk apresiasi kami atas kerja baik, kolaborasi kami kepada satuan sahabat kerja yang memiliki prestasi dalam pengelolaan anggaran dengan baik. Jadi kita harapkan ini bisa memacu dan bisa mendorong kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik, sehingga betul-betul anggaran bisa bermanfaat.
1: Anang mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, meningkatnya produktivitas sektor unggulan, memperbaiki konektivitas logistik, serta mendorong peningkatan ekspor daerah. Ia menambahkan pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan APBN dan APBD secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil agar setiap rupiah yang dikelola negara memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut sebelum berpisah kami hadirkan dulu topik-topik utama di antaranya. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara eventual mendapat perhatian pemerintah kabupaten. Pemprov Maluku siapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis nasional Blok Masela. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di Satri. Saya Joseroi, selamat sore.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, ada sajian kami 100% Indonesia. Kami ajak Anda untuk mengikuti sajian ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat ya, siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Okay. Tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil.
1: Imut banget.
0: Imut
1: ya.
0: Imut banget. Ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh ya.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya.
1: Okay. Juliknya dia. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan sudah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
0: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung
2: sebenarnya.
1: KDI-nya tahun berapa?
2: 2015. Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu, ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dia yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu.
0: Disyukuri
2: yang ada.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau bintang-bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goal saya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
0: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau merit coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau enggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Iksan Tarore dong.
3: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nandes?
2: Yogi ya. Boleh banget Yogi Nandes.
1: Sorry itu Fado Ensign.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini kok.
0: Oh, enak banget. Aduh. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Yes. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi.
0: Ditunggu ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap,
3: untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Isem. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dan itu
0: yang lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, pula. Bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum Menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba?
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Oh, sore. Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Oh,
0: Ori.
1: Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar
2: Pak, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya yes, silahkan langsung boleh. Aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya. Yeah.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, rendang, orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku. Dalam,
5: ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
0: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irsi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana ya, nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 itu. Bang Yudi.
1: Weekend mah.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh Uda di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya.
6: Benar ya, dalam itu memang sulit, benar.
0: Betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi
6: begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Terus lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan okay. Kulit.
0: Oke.
6: Okay. Okay. Siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Khusus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Makasih Bang. Makasih Bang Udin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isa,
0: Nafu, Hari. Semua tadi siap, terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari laso. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan nggak ada dong di situ.
1: Nggak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Oke, ya. Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single
1: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap itu pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestani yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
0: Vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: sebenarnya
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oke.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
1: Iya, amin.
2: Mudah-mudahan berapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, okay, iya.
0: Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
0: Oke. Okay. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak enggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit enggak ada. By the way, suara Bapak di sini menggelegar kali.
1: Bulat ya kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama Pak tadi
0: gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Oduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Jangan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi gitu.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa sih seblak-seblak?
0: Bahasa kita lah. Itu ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu belum ke Palu tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah, ya. Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke,
1: baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin
2: kan tadi kita ngomong loh. Tapi kita nggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow. Terima kasih.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya?
3: Iya sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoila de
0: denganku
3: tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya memang dia, dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, Ayu di masa istana. Mm-hmm. Terus sama semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia.

0: Update tuh dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
2: Itu juga yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan. Cocok kan. Cocok kan. Oke. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
2: Oke, sekarang ke Bang Yogi.
1: Iya.
2: Yogi, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen polisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Namanya yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
2: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
3: Oke, siap.
1: Oke.
3: Ditunggu ya, Mas Yofi.
2: Oke, terima kasih.
3: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
3: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo.
0: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
4: Indonesia. Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
4: Iyo Barna Koha Yogi. Onde
1: mande. Onde mande.
3: Iyo Barna Koha.
0: Nama siapa tadi?
3: Teh Dinda. Dinda.
0: Ah, aja awak salah mau tabandona nih. Biar orang-orang kena. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
3: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda. Mati. Oh,
0: nyesel.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang.
4: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
3: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
4: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
0: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
0: Enggak pakai per.
4: Ekornya aja kan okay. Gitu.
3: Oke, okay, siap. Lanjut apa pertanyaannya?
0: Gimana tuh?
3: Iya.
4: Sekarang kan banyak lagu cover.
3: Iya.
4: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, ya. Semesta juga cover.
4: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
3: Siap.
4: Itu aja pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
4: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
3: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
4: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
3: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
3: Cika.
1: Halo Cika.
5: Cikan banggakan Indonesia.
3: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
3: Silakan
1: ya.
3: Cika.
5: Ica.
3: Oh Ica, bukan
1: makanya
3: Cika.
1: Makanya aku gini. Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya. Ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
5: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
3: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
3: Anak bapaknya.
5: Kayak imut.
3: Imut banget.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya. Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
5: Alhamdulillah baik Mbak Iksan. Emang selama mama Ica meninggal itu dan puasa.
3: Terus berduka cita.
5: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
3: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya apa ini?
5: Oh nanyain sama Mas Yogi.
3: Iya Ica.
5: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
3: Apa? Asli Minang.
0: Oh iya benar-benar.
5: Asli Minang.
3: Betul. Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepetan. Asli Minang ya. Oke.
5: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
0: Nyanyi boleh.
5: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan.

0: Oh, boleh. Siap,
1: boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Kita dengarkan coba.
2: 3, 2, 1.
1: Iya.
2: Mabuak, buak, mabuak laden naik surang. Rumik manenggang perasaan. Udah dilihat, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
1: Oke, okay. Kenapa?
2: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
3: Semakin dipandang, semakin menantang.
2: Semakin, yeah. Semakin gagah, semakin jampang.
1: Oh, Ica, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
2: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
3: Tahun 2015.
1: Kapan? Betul.
2: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
1: Yang mana?
0: Menuala denganku.
1: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
3: Ya. 2531 kali loh. Ya.
2: Mau salam dong.
3: Boleh.
1: Siap, silakan.
3: Oke.
2: Okay. Salam buat Terus Satu Makassar, mm-hmm. Bone juga Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
1: Oh, siap.
3: Siap.
2: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan. Semoga sehat selalu juga.
1: Amin. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
3: Ciguria.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
1: Oh iya ya.
3: Iya, padahal dia habis tur.
4: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Iksan Tarore.
3: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
4: Cigu tidak sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
3: Nader. Ganteng ya Cikgu ya.
4: Apa kabar Yogi?
1: Alhamdulillah, aku kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Pak Kabah.
1: Pak Kabah.
4: Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus belajar.
3: Betul.
4: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
1: benar? Oh iya, ya? Iya.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
1: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya seperti apa sih yang okay. Membuat apa lagunya ini membuat nanti okay. Coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Gitu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalangi restu. Emang kan selalu tahalangi restu kan? Oh, selalu di song 22 ya.
1: Oke. Okay, iya okay. Betul.
4: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu tadi ya. Dihukum rindu.
1: Siap.
4: Itu saja Bang Iksan Tarore, Bang okay. Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Terima kasih.
4: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
1: Oke.
4: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
3: Terima kasih
1: sama-sama.
3: Juga Cikgu Rian di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
3: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
3: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
1: Okay.
3: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
1: Betul.
3: Nyanyi.
1: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan itu dari 6 tahun.
3: 6 tahun.
1: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh. Nah ini juga menjawab pertanyaan tadi. Apakah
3: yes.
1: ada
3: aduh,
1: keluarga yang nyanyi juga.
3: Uh-oh.
1: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
3: Oke.
1: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua. Cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
3: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu dan itu apa ada keluarga.
1: Iya, gitu. Jadi benar jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
3: awal-awal
1: di daerah.
3: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
1: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air untuk panggung-panggung iya bawain lagu upbeat Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi okay. ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
3: ada penyesuaian lah ya.
1: Ada penyesuaian
3: ya.
1: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
3: Nah, itu doang sih. Itu ya.
0: Siap.
3: Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
1: Apa tuh?
3: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
1: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
3: Lebih ke dipaksa.
1: Nanti benar-benar iseng. Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Yaudah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku nggak ngantri.
0: Oh, nggak pakai ngantri.
1: Oh my god. Jadi aku diantriin.
3: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
1: Waktu itu. Jadi. Ya tapi ternyata ya
3: rezekinya
1: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, lanjut.
3: Ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda cover lagu akustik.
1: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isa sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
3: Ada ya?
1: Ada.
3: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
1: Betul, kalau
3: in my opinion ya.
1: Yes.
3: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
1: Betul.
3: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
3: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
3: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
3: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
1: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
1: Jangan
3: mau amit-amit.
1: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
3: Saking banyaknya ya rilis.
1: Iya enggak, sih. Aku lupa lagi tahun berapa.
3: Nah, 2021 ini parah nih.
1: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
1: gitu? Aku emang sulit aja lagunya Bang.
3: Tekniknya.
1: Iya.
3: Jadi
1: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
3: Pagi gue gitu lagu gue. Terus lanjut.
1: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
3: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
1: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang. Aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
3: Akhirnya jadilah
1: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
3: beda. Ya. Pastilah beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
3: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
3: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi,
3: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
3: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
1: Kande. Selamat siang.
5: Salam sehat selalu.
1: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datang ya.
3: Amin.
5: Salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
3: Terima kasih.
5: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
3: Oke.
0: Siap.
5: Ya.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
3: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
3: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Karena kita namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Nggak ada. Ya memang iya.
1: Namanya mana juga ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Yeah. Kalau gak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Mau menuala denganku aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran udah. Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tunurururut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Lengkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Paluak denai dan sejanlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah tiba-tiba. Oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Enggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah. Menualah denganku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah, iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya uh-huh. tuh Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Kita ke jalan saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Pak Yusri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi
1: Lanjut Iman. Ini ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru bintang tamu. Satu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
1: KRL. Oke.
0: Seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap kalau begitu.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano selesai
1: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Bu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak ada masalah ya?
2: Bukan.
0: Gak
2: ada masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Sekali. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau apa nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu
1: Minang. Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh, lagu Minang loh.
1: Terima kasih loh. Begini-begini.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
1: Terima kasih banyak Bang Isra.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Talore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mang, global.
0: Iya. Yeah.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Perkara bencana adalah peristiwa ya, atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Kerusakan lingkungan ini bisa juga menyebabkan kerusakan harta benda dan dampaknya juga sangat rusak begitu, apalagi ketika Anda sendiri atau kita mengalaminya, tentunya dampak psikologis juga akan terasa. Nah, kejadian bencana yang sering kita dengar itu merupakan suatu peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat ya berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai suatu kejadian. Tetap jaga kesehatan Anda, lingkungan sekitar Anda, pendengar, agar semua kita ya ada dalam keadaan yang terkendali tentunya.
6: Kacau.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak. Janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Budiman menyampaikan bahwa saat ini ya jumlah warga binaan yang terlibat tindak pidana kasus perlindungan anak mendominasi di lapas tempat dia berada ya. Bila dibandingkan kasus lainnya, jumlah mencapai 163 orang. Ia mengakui bahwa tingginya angka warga binaan yang terlibat kasus perlindungan anak sangat menjadi perhatian pada aspek pencegahan penanganan akar masalah. Pendidikan moral memang harus ditanamkan dan selalu diingatkan. Dan ia pun berharap semua pihak peduli terhadap persoalan ini. Apalagi anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang moral. Peragaan nanti untuk Anda umat Islam juga bakal kami hadirkan ya, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, tentunya bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Peragaan pada pukul

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

ya Ruang Dengar Anda ya, dengan informasi yang saya bakal kutip dari laman rri.co.id untuk kita lihat perkembangan seperti apa yang terlewatkan di sepanjang hari ini pun hari kemarin.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Eh, ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

reklamasi yang mana langkah Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam menyikapi persoalan sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat khususnya pada 7 dusun di kawasan Tanjung Sial, Pulau Seram mendapat apresiasi anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu dan ia mengatakan bahwa sengketa tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan administrasi bagi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut pendengar. Ia mengatakan bahwa setiap kebijakan yang berdampak terhadap kemaslahatan orang banyak tentu akan terus didukung oleh DPRD. Ia juga berharap bahwa langkah ini bisa segera diputuskan oleh pemerintah pusat agar ada kepastian hukum terhadap masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Untuk diketahui pendengar, sengketa tapal batas antara Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat khususnya terkait 6 dusun di wilayah Tanjung Sial yang berada di Pulau Seram telah menemui titik terang. Nah, kepastian ini setelah pemerintah Maluku melalui Gubernur Maluku datang menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di kantor Kemendagri beberapa waktu lalu untuk membicarakan proses penyelesaian dimaksud.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita umat Kristiani dimanapun Anda berada. Teman yang dari jumpa sajian malam ini, Mimbar Agama, nanti kita akan dengarkan renungan ya, dengan judul Pengharapan dan Pemeliharaan Tuhan, diantarkan oleh Pendeta Marlen Tayara.

Shalom pendengar yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya hadir menyapa kembali Anda dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Seksi Bimas Kristen, dengan tema Pengharapan dan Pemeliharaan Tuhan. Bersama saya Pendeta Marlen Payara. Pendengar yang diberkati Tuhan, siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pengasih dan Setia, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih karena melalui siaran radio RRI ini, kami dapat dipersatukan sebagai keluarga Allah dalam ruang dengar yang sama. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalannya siaran rohani saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah perangkat siaran yang digunakan, jaringan pemancar hingga setiap alat penerima radio milik pendengar kami yang ada di rumah, di tempat kerja dan mana saja, agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Urapilah hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, serta urapilah setiap hati kami yang mendengarkan. Singkirkanlah segala gangguan dan kekhawatiran duniawi, agar kami dapat fokus menerima didikan serta kekuatan yang baru dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.

pendengar yang diberkati Tuhan, jika kita melihat situasi dunia saat ini, kita disuguhi oleh berbagai berita tentang ketidakpastian. Mulai dari tantangan ekonomi, lapangan pekerjaan yang sulit, hingga kebutuhan hidup yang terus meningkat. Di tengah realitas seperti ini, sangat manusiawi jika muncul rasa khawatir di dalam hati kita. Pertanyaan seperti apakah esok hari kebutuhan keluarga saya akan terpenuhi, atau bagaimana saya bisa bertahan di tengah masa sesulit ini, seringkali berputar di kepala kita. Namun sebagai umat yang percaya, kita memiliki sauh atau jangkar jiwa yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Mari kita merenungkan satu janji pemeliharaan Allah yang sangat indah yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Daud menulis Mazmur ini bukan saat ia sedang duduk nyaman di atas tahta kerajaannya. Ia menulis ini ketika hidupnya sedang dalam bahaya besar, menjadi pelarian, bahkan harus berpura-pura gila di hadapan Abimelek demi menyelamatkan nyawanya. Di tengah kondisi yang serba terbatas dan terancam itulah, Daud justru melihat sebuah kebenaran rohani yang luar biasa tentang bagaimana Allah memelihara kehidupannya. Daud lalu menggunakan metafora atau gambaran alam yang sangat kontras, yaitu singa-singa muda. Di dalam dunia binatang, singa muda adalah lambang dari kekuatan fisik yang prima, kemandirian, kekuasaan, dan kemampuan berburu yang hebat. Jika ada makhluk di bumi ini yang paling dijamin tidak akan kelaparan, maka makhluk itu adalah singa-singa muda. Namun, Alkitab mencatat sebuah realita yang mengejutkan, bahwa singa-singa muda pun bisa merana kelaparan. Melalui ayat ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kekuatan manusiawi yang paling hebat sekalipun, apakah itu harta yang melimpah, posisi yang kuat, kepintaran, atau relasi yang luas, semuanya ada batasnya. Ketika badai hidup atau krisis melanda, segala hal yang diandalkan oleh dunia ini bisa saja runtuh dan membuat manusia merana kelaparan. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya yang menjadi kabar baik dan sumber pengharapan kita. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Apa artinya? Mencari Tuhan bukan berarti kita pasif dan tidak berbuat apa-apa. Mencari Tuhan artinya kita membangun relasi yang intim dengannya melalui doa, mengandalkan hikmatnya dalam bekerja, menundukkan ego serta kekhawatiran kita di bawah kedaulatannya. Janji Tuhan sangat jelas bahwa orang yang mencarinya tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kata baik di sini sangat penting. Tuhan tidak berjanji untuk memberikan semua yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan dan apa yang baik menurut rancangannya yang agung. Ketika kita mengandalkan Tuhan, keterbatasan kita akan bertemu dengan kelimpahan. Pendengar yang diberkati Tuhan, saat kita mendengarkan siaran ini, mungkin ada di antara kita yang sedang merasa kehabisan kekuatan. Kita berjuang keras, namun hasilnya seolah-olah tetap nihil dan membuat kita lelah secara mental maupun rohani. Maka hari ini, firman Tuhan datang sebagai fajar pengharapan bagi kita semua. Berhentilah mengandalkan kekuatan singa muda di dalam diri kita. Tetapi mari datang bersujud mencari wajah Tuhan dan serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Percayalah, Bapa Surgawi yang memelihara burung-burung di udara dan menandani bunga di bakung, bunga bakung di padang,
adalah Bapa yang sama yang sedang melihat pergumulan kita saat ini. Dia setia dan tidak akan membiarkan orang yang berharap kepadanya dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, memberkati pekerjaan kita dan melimpahkan damai sejahteranya di dalam kehidupan dan rumah tangga kita. Amin.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dalam mimbar agama Kristen saat ini, mari kita satu hati dan merendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia Allah, dan kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami mengucap syukur yang amat besar atas waktu dan kesempatan yang indah, di mana melalui gelombang udara RRI, kami boleh dipersatukan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami hari ini untuk bertumbuh dalam pengenalan yang sungguh-sungguh akan Engkau di tengah dinamika kehidupan kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami datang membawa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri hingga jajaran pemerintah di tingkat daerah, khususnya di wilayah jangkauan siaran RRI saat ini. Karuniakanlah hikmat, keadilan, dan kesetiaan, serta kekuatan dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat membawa bangsa ini menuju kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jagalah kerukunan, persatuan, dan toleransi di antara kami semua di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Kami berdoa secara khusus bagi setiap pendengar RRI dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang sedang mendengarkan siaran ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon uluran tangan kesembuhan-Mu yang ajaib. Kiranya kuasa bilur-bilur Kristus memberikan kekuatan dan pemulihan bagi tubuh-tubuh mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami kering secara ekonomi, beban pikiran atau jalan yang buntu dalam pekerjaan dan rumah tangga, Tuhan berkatilah mereka semua. Ulurkanlah tangan-Mu dan biarlah Tuhan memenuhi dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Penuhi hati mereka dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkatilah setiap keluarga orang tua dalam mendidik anak-anak. Berkatilah anak-anak dalam studi, dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh pendengar kami saat ini. Dan biarlah semua yang dilakukan mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk Lembaga Penyiaran Republik Indonesia. Berkatilah seluruh pimpinan, staf, kru, dan teknisi, dan penyiar yang bertugas yang telah bekerja keras sehingga siaran ini dapat mengudara dengan baik. Jadikanlah RRI sebagai sarana pemersatu bangsa, media yang edukatif, dan saluran berkat yang menyejukkan hati masyarakat. Berkatilah juga pelayanan mimbar agama Kristen yang diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon saat ini, agar terus menjadi wadah yang memberikan kesejukan dan kasih serta iman dan pengharapan bagi banyak orang. Kepala Seksi Bimas Kristen dan semua staf diberkati Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mengakhiri siaran ini dan melanjutkan seluruh aktivitas serta istirahat kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Bapa di sorga, kami memohon berkat-Mu bagi kehidupan kami semua. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai keluar masuk-Mu, menyertai pekerjaan-Mu, menjaga hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Agama malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bersama kami Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan sajian kami di jumpa malam ini. Pendengar, ada drama radio. Drama radio kali ini persembahan RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus, tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ayu, kenapa menangis?
0: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah,
0: maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tau.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih,
1: masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pregar semangat kolaborasi lintas daerah dan lintas negara kembali diwujudkan ya melalui program pengabdian masyarakat kolaborasi pemuda untuk Banda Neira yang digagas oleh Divisi Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia. Nah, salah satu rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam bentuk outing class bersama siswa-siswi SD Negeri 285 Maluku Tengah yang berlokasi di Desa Waling, Spansibi, Kecamatan Kepulauan Banda. Kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang menyenangkan, kontekstual, dan berbasis potensi lokal. Nah, para peserta ya mendapat pembelajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini yang dipadukan dengan pengenalan bahasa Inggris melalui metode belajar interaktif di luar ruang kelas.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pendengar, pukul 21 sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi kita akan bahas ini.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir itu 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan itu memang sejak Desember 2024

0: hadir lalu anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
3: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
3: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
5: Ada upaya percepatan?
3: Iya, paling tapi kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Iya, beruntungnya begitu. Ada yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
4: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
6: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
4: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
7: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya,
5: itu Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Tengah Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Rate, Sinjai, Done, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan. Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
8: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
5: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
10: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
9: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
11: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
9: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
12: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan.

0: Lampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Abdullah, kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: Sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
2: Dari Kementerian
1: Kesehatan, ya kan?
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
3: Ya, yang bertahap lah. Itu karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap, ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke elak. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu masyarakat dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
4: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
7: Tentu ini hal yang sangat positif yang kemudian jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. semua

0: akhirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, tiketnya ada transaksinya kepada pasoknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportivitas. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang paling ini nggak. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya perlu kita mendorong bagaimana eksekusi kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirap Dewi Dilalu, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
4: Ruang Rindu edisi malam ini pendengar Pop Indonesia untuk era tahun lagunya 1980 hingga 90-an yang kami hadirkan temani Anda di jumpa malam ini. Pendengar Ruang Rindu edisi malam ini untuk Anda di hari Selasa, kami hadirkan untuk Anda ya Ruang Rindu Pop Indonesia 2000 hingga 2010-an atau belasan ya, tepatnya demikian. Dan untuk Anda yang mau bergabung dengan kami boleh di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami. Nomor WhatsApp kami pendengar di 0813-5624-5886. Pop Indonesia dari tahun 2000 hingga 2010 untuk jumpa malam ini ya, 2010-an lah begitu untuk Anda. Agnes Monica, teruskanlah.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Yanti dan Anang dengan lagu mereka Demi Cinta, ya si ruang dengar kita bersama di saat ini pendengar. Anda mau gabung boleh, saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami pun di nomor telepon kami pendengar. Nomor WhatsApp jangan lupa ya, untuk acara, semua acara kami siapkan nomor ini untuk Anda gabung. Dan malam ini di Ruang Rindu 0813-5624-5886. Sekali lagi nomor WhatsApp kami pendengar boleh dicatat untuk bergabung dengan kami malam ini atau juga di acara-acara lainnya, 0813-5624-5886.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Bersama kami di Ruang Rindu, lagu-lagu pilihan hampir ruang dengar Anda. Berdengar tadi Mayang Sari dengan Selamat Malam Cinta, lagu yang dirilis di tahun 2004 ya. Ada band Si Hombing juga, sebegitunya 2019, kali ini dari

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: mata, kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

jadi fenomena yang menarik ya pendengar. Banyak lagu yang pernah hits pada eranya ketika didengarkan lagi menjadi suatu keseruan tersendiri begitu. Dan saat lagu lama diputarkan, bukan hanya melodinya yang diingat, tetapi juga suasana hati, tempat, orang-orang, bahkan aroma atau peristiwa yang terjadi di kala itu. Itulah yang disebut ya sebagai nostalgia. Karena itu lagu-lagu yang didengar saat SMA, kuliah, atau masa kecil sering terasa sangat menyentuh. Sebuah lagu bisa langsung membawa kita kembali ke masa tertentu, misalnya 90-an, 2000-an. Melodi yang kuat lewat lebih awet begitu. Banyak lagu lama dibuat dengan melodi yang sederhana tapi sebenarnya sangat kuat pesannya, bahkan musiknya. Tanpa efek musik yang berlebihan, lagunya tetap enak dinyanyikan. Karena itulah ya, lagu-lagu lama sering terasa tidak lekang

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mentantu saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Sedangkan kita di menit yang ke-55 lepas sudah dari pukul 22 ya, kita akan tiba pada pukul 23 untuk akhir dari sajian Ruang Rindu malam ini. Dan bersama dengan kami pendengar, tentunya kami akan terus hadir dengan hiburan ini hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari

0: Musik Jenjang Malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik Jenjang Malam untuk Anda di sini pendengar hingga selang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hadir menemani Anda, berjalan.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan. Mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Bergabunglah dalam kampanye kesadaran stunting di lingkungan kita. Ajak teman dan tetangga untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang cara mencegah stunting. Secara bersama-sama, kita bisa membuat perubahan.

Telur adalah salah satu sumber makanan hewani yang kaya akan nutrisi. Selain itu, harganya lebih murah dari protein hewani lain, serta mudah didapat. Telur banyak mengandung protein bermutu tinggi, karena di dalamnya terdapat asam amino esensial yang lengkap. Dalam satu butir telur, mengandung 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, serta vitamin dan mineral. Pada tahun 2000, American Academy of Pediatrics mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemberian telur hingga anak berusia 2 tahun atau menghindari alergi. Namun, pada tahun 2008, mereka mengubah rekomendasi tersebut karena terbukti bahwa menunda pengenalan alergen, salah satunya telur, akan meningkatkan risiko alergi telur pada anak, sehingga telur dapat diberikan sejak awal pemberian MPASI atau 6 bulan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemberian telur satu butir setiap hari sejak bayi berusia 6 bulan memberikan manfaat terhadap peningkatan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak. Jadi, jangan ragu ya untuk memberikan telur tiap hari untuk si kecil.

0: jumpa kita di musik jenjang malam. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Harapan kami apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda di Selasa 28 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi mendengar di hari esok.

pendengar Anda, saya Ibu Studio Studio menemani pemancar studio Kronona dan Paso mengucapkan pamit diri dan sampai jumpa lagi untuk hadirnya kami di besok pagi hingga mereka berpisah. Malah salam kebangsaan kita sekali merdeka, selamat merdeka sekali dan berdarah. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran melayani saudara sepanjang pagi, siang, petang hingga malam nanti melalui frekuensi 105,1 MHz. Saudara pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

Gunung Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

0: dari pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka sudah bangun beberapa fasilitas.
1: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nurga Marpati, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya.

0: Polda Maluku memastikan proses hukum terhadap dugaan penipuan yang melibatkan seorang oknum anggota bidang kedokteran dan kesehatan berinisial Bribda Z.O. terus berjalan. Kasus yang berawal dari laporan warga bernama Desire Barlin Lelapari dengan kerugian mencapai 125 juta rupiah ini telah selesai diproses oleh Bid Propam Polda Maluku, lengkap dengan pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti transfer bank. Menanggapi isu di media sosial yang menyebut kasus ini berhenti, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi secara tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional, serta surat keputusan penetapan hari sidang telah resmi diterbitkan oleh Bid Propam. Sesuai jadwal sidang perdana, Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk Bribda Z.O. akan digelar pada hari ini, 29 Juli 2026. Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran anggota dan akan menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti bersalah demi menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat. Pendekar mantan pegawai Kejaksaan Negeri Aru Frederika Siper dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Terdakwa terbukti secara sah melakukan penipuan terhadap 6 orang korban dengan iming-iming lolos seleksi penerimaan pegawai negeri sipil di lingkungan kejaksaan. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Pengadilan Negeri Ambon yang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimo. Dalam surat tuntutannya, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sesuai pasal yang didakwakan. Selain tuntutan 5 tahun penjara yang dikurangi masa tahanan, JPU juga memohon agar sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian, bukti kuitansi transfer, hingga surat pemberitahuan diklat fiktif dirampas untuk dimusnahkan. Dari hasil persidangan terungkap, terdakwa berhasil mengantongi keuntungan hingga 2 miliar rupiah dari para korbannya. Meski telah menerima uang dan dokumen berkas perkara korban, berkas para korban, terdakwa mengaku sama sekali tidak mengurus proses kelolosan mereka dan menggunakan uang tersebut untuk membayar utang. Sidang perkara penipuan ini ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa. Pendekar isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Selengkapnya sampaikan Irene Cahyani.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
2: Itu aset milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tuh kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Baperinda, kita cross-check. Lalu kemarin saya arahkan Kepala Bidang Pertanahan dari Dinas Perkintan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Baperinda itu dengan Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah. komunikasi dengan KTU DPR. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan kepala PPN di kantornya.
1: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tual menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus memperjuangkan percepatan pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Abdullah Fanat menegaskan komitmen Pemprov untuk mendorong proyek PLBN Wonreli agar masuk dalam daftar prioritas instruksi Presiden tahap 3. Langkah ini pendekat dinilai strategis untuk memperkuat kedaulatan NKRI sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Wagub Fanat menjelaskan penetapan Wonreli sebagai pusat pintu gerbang kawasan perbatasan didasari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015. Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelolaan Batas atau BNPB menempatkan Wonreli dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN tipe D, mengungguli opsi lokasi lain seperti Pulau Lirang dan Pulau Wetar. Kehadiran PLBN ini diproyeksikan tidak hanya membuka peluang investasi dan perdagangan lintas batas, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Pulau Kisar dan sekitarnya. Menutup arahannya, Wakil Gubernur Maluku meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi agar usulan ini dapat segera terrealisasi. Pembangunan PLBN Wonreli ditegaskan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol kehadiran negara di wilayah terdepan yang menjadi agenda prioritas bersama demi kesejahteraan masyarakat Maluku Barat Daya. Kita beralih ke berita lain, pembangunan gedung mal pelayanan publik pemerintah Kota Ambon kini telah resmi rampung dikerjakan. Gedung Pusat Pelayanan Terpadu ini memasuki tahap akhir sebelum siap dioperasikan penuh untuk mempermudah berbagai urusan administratif warga Kota Ambon. Kendati fisik bangunan telah selesai, operasional pelayanan belum dapat berjalan dalam waktu dekat. Wali Kota Ambon Bodowin Watimena menegaskan, pelayanan baru bisa difungsikan setelah seluruh fasilitas penunjang dan perangkat pendukung terpenuhi secara optimal. Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mempercepat proses pengadaan sarana kelengkapan tersebut. Pemerintah Kota Ambon menargetkan pelayanan MPP mulai dibuka pada akhir tahun ini. Sebelum peresmian resmi dilakukan, Pemkot akan menggelar uji coba operasional terlebih dahulu guna memastikan seluruh sistem jaringan dan alur pelayanan berjalan lancar tanpa kendala. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan di Kabupaten Seram Bagian Timur kesulitan memenuhi kebutuhan buah-buahan untuk menu makan bergizi gratis karena terbatasnya pasokan. Selengkapnya disampaikan Yasin Kaldera.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Maluku menyatakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga semester pertama 2026 memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah DJPP Maluku, Anang Rohmawan, mengatakan.
4: Ketersediaan bahan baku, terutama buah-buahan, masih menjadi tantangan utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Limbumir di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mitra SPPG Limbumir, Abdullah Wajo, mengatakan kendala tersebut telah dihadapi sejak dapur mulai beroperasi pada 23 Januari 2026 lalu. Pasokan buah lokal yang bergantung pada musim membuat pihaknya kerap harus mendatangkan buah dari Ambon untuk memenuhi kebutuhan menu harian. Menurut Abdullah, pemerintah mendorong SPPG untuk mengutamakan pembelian bahan pangan dari pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Karena itu, SPPG Limbumir selalu memaksimalkan pasokan dari wilayah Seram Bagian Timur sebelum mencari bahan baku dari luar daerah.
5: Bahan baku yaitu buah, paling buah, sayur. Kalau buah lokal ini kan tergantung musim. Selebihnya itu kita harus pakai buah impor. Sedangkan kita disarankan untuk lebih ke pedagang lokal, UMKM kecil. Kita sensir pengusaha-pengusaha besar, seng. Makanya kita saat ini ada musim buah lokal kayak duku, semangka yang banyak, melon itu ketung.
4: Selain buah, pasokan sayuran juga dipengaruhi ketersediaan hasil panen. Sebab hingga saat ini kebutuhan sayur masih dapat dipenuhi dari pemasok lokal. Untuk sumber protein, Abdullah mengatakan pasokan ayam dan telur masih relatif aman. Menu disusun secara bergantian agar pemasok memiliki waktu menyiapkan kebutuhan harian.
5: Karena ini kita terkendala di menu ikan karena ikan lagi susah. Nah, alhamdulillah hari ini dapur Limbumir kemarin ada, sebenarnya hari ini kita menu telur tapi karena dapat ikan kemarin di kampung nelayan langsung kita nah selama saya menu ikan satu bulan saya dapat menu ikan.
4: Sementara itu pasokan ikan masih menjadi tantangan karena hasil tangkapan nelayan tidak selalu tersedia. Akibatnya menu ikan belum bisa disajikan secara rutin kepada para penerima manfaat. Dalam sekali produksi, SPPG Limbumir membutuhkan sekitar 300 kg daging ayam, 200 kg semangka, serta sekitar 200 kg daging sapi. Sejak Idul Adha 2026, kebutuhan daging sapi untuk operasional dapur tercatat telah mencapai 7 ekor. Saat ini SPPG Limbumir melayani 2.198 penerima manfaat, terdiri atas 1.104 siswa dan guru, serta 394 balita, ibu hamil dan ibu menyusui di sejumlah posyandu. Abdullah mengatakan meski kini telah terdapat 6 dapur SPPG di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sama-sama mengambil pasokan bahan pangan dari wilayah Bula, kebutuhan bahan baku sejauh ini masih dapat dipenuhi karena daerah tersebut masih memasuki musim buah lokal.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Dalam upaya mendukung percepatan swasembada pangan nasional, Kabupaten Maluku Tengah resmi memulai tanam perdana padi melalui program pertanian modern di Desa Pakarlutu, Kecamatan Seram, Utara Barat. Langkah ini menjadi bagian dari target luas tambah tanam seluas 1.890 hektar di Maluku Tengah untuk menopang sasaran 4.114 hektar di tingkat Provinsi Maluku. Kegiatan ini pendekar turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, instansi teknis pertanian, para penyuluh hingga kelompok tani setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah, Arsat Slamet, menyampaikan bahwa program modernisasi ini bertujuan untuk mendongkrak produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan para petani. Sejalan dengan hal tersebut, penanggung jawab swasembada pangan Maluku Tengah sekaligus Kepala BBPPTP Ambon, Kardiono, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas lembaga agar target pencapaian tanam yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai secara optimal. Guna menggalang efisiensi panen masyarakat, Kementerian Pertanian turut menyerahkan bantuan 2 unit mesin perontok padi kepada kelompok tani lokal. Bantuan alokasi mesin ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pasca panen, menekan angka kehilangan hasil tanam, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Maluku Tengah. Kantor Kementerian Hukum Maluku resmi membuka ruang belajar dan pengalaman kerja langsung bagi para siswa dan mahasiswa di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui penerimaan 4 siswa SMK Negeri 7 Ambon untuk program praktik kerja di lapangan selama 4 bulan, serta 8 mahasiswa ITB STIKOM Ambon untuk kuliah kerja praktik hingga akhir September mendatang. Acara penerimaan berlangsung di ruang kerja Kepala Kanwil Kemenkum Maluku. Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi dengan lembaga pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Ia mengingatkan para peserta bahwa praktik lapangan bukan sekadar pemenuhan kewajiban akademik, melainkan momentum penting untuk mengasah disiplin, menjaga integritas, serta memahami budaya kerja di lingkungan pemerintahan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Pihak sekolah dan kampus pendamping menyambut positif serta mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Maluku. Kementerian antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan ini diharapkan tidak hanya memperluas wawasan dan kompetensi para pelajar, tetapi juga memperkuat hubungan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang profesional dan berkarakter. Pendengar, Pemprov Maluku siapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis nasional Blok Masela. Selengkapnya disampaikan Lina Teupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naketrans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naketrans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk Blok Masela, Naketrans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenaga kerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan hubungan industrial Pancasila, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
2: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan menyikapi atau menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu, dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, konstruksi dan lain sebagainya. Yeah.
1: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Tenaga Trans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Kabar membanggakan datang dari Polda Maluku. Sebanyak 7 putra terbaik asal Maluku resmi dinyatakan lulus terpilih dalam sidang akhir seleksi tingkat pusat penerimaan Taruna Akademik Kepolisian tahun anggaran 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang akhir yang dipimpin oleh Asisten Kapolri Bidang SDM di Aula Cendikia Akpol Semarang. Dari total 13 peserta yang dikirimkan Polda Maluku, 7 calon taruna berhasil menembus persaingan ketat di tingkat nasional. Para calon taruna yang terpilih dijadwalkan akan segera mengikuti pembukaan pendidikan dasar integritas kemitraan taruna TNI dan Akpol di Resimen Chandra Dimuka Magelang pada 1 Agustus mendatang. Karo SDM Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi menegaskan, kelulusan ini merupakan hasil kerja keras para peserta serta bukti nyata penerapan sistem rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Maluku untuk terus berprestasi dan tidak ragu mengikuti seleksi Polri. Polda Maluku juga mengimbau bagi para peserta yang belum berhasil agar tidak berkecil hati dan menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik di kesempatan berikutnya. Prajurit Srikandi Polisi Militer Angkatan Laut atau Pomal Kodairal 9, Serda Pom Wanita Sinta Dwi Patricia kembali mengukir prestasi memukau di tingkat nasional. Atlet yang saat ini sedang menjalani penugasan di Diswat Persal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut sukses menyabet medali emas pada Kejuaraan Nasional Atlet

0: baik dalam tugas kedinasan maupun bidang olahraga. Kita ikuti berita terakhir, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku menyebut cukai dan kredit usaha rakyat memperkuat ekonomi daerah.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Maluku menyatakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga semester pertama 2026 memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah DJPP Maluku, Anang Rohmawan, mengatakan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan kinerja yang semakin baik diikuti meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia menjelaskan hingga Juni 2026, penerimaan pajak neto di Maluku mencapai 576,92 miliar atau tumbuh 4,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 1,45 miliar atau 98,33% dari target yang ditetapkan. Upayaan tersebut didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program KUR sebagai salah satu instrumen penguatan sektor usaha produktif. Ia melanjutkan hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Maluku mencapai 679,23 miliar kepada 17.080 debitur atau meningkat 30,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
2: Mutasi rotasi, mutasi SC ini adalah malisi award atau matra, ini adalah malisi misteri award, ada merupakan bentuk apresiasi kami atas kerja baik, kolaborasi kami kepada satuan sahabat kerja yang memiliki prestasi dalam pengelolaan anggaran dengan baik. Jadi kita harapkan ini bisa memacu dan bisa mendorong kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik, sehingga betul-betul anggaran bisa bermanfaat.
1: Anang mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, meningkatnya produktivitas sektor unggulan, memperbaiki konektivitas logistik, serta mendorong peningkatan ekspor daerah. Ia menambahkan pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan APBN dan APBD secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil agar setiap rupiah yang dikelola negara memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemprov Maluku siapkan tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam proyek strategis nasional Blok Masela. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dorga Marpati mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Senang sekali saya Nur Kamarpati kembali menyapa Anda di Maluku pagi ini, tentunya dengan menghadirkan beragam informasi menarik. Dan untuk Anda yang mau berbagi informasi dengan kami seputar info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau juga kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda, boleh banget ya pendengar langsung aja update di TikTok Pro 1 RRI Ambon, karena saat ini juga kami lagi live. Atau Anda bisa bisa berkirim pesan di WhatsApp dan langsung telepon di 3834921. Informasi berikut ini mendengar dari Pemprov Maluku mengenai Kampung Nelayan Merah Putih. Wah, udah lama juga sih baru denger lagi ya Kampung Nelayan Merah Putih. Karena saat itu lagi rame-ramenya sama MBG dan Koperasi Merah Putih gitu kan. Oke, pemerintah Provinsi Maluku ini akan mengembangkan ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Ini sebagai inovasi tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD 2026 ya. Nah, program ini tuh pendengar dipaparkan ya oleh Wakil Gubernur Maluku pada Selasa kemarin. Jadi Abdullah Fanat itu mengatakan kalau program ini merupakan hasil kolaborasi antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta berbagai lembaga jasa keuangan. Nah, tentunya melalui program ini pemerintah menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sekaligus ya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Tentu juga selain menghadirkan inovasi di kawasan pesisir, Pemprov Maluku juga akan mendorong ya pemerintah kabupaten dan kota itu mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi sebagai upaya pemberantas praktik rentenir. Itu ya. Jadi program ini juga pendengar sebelumnya tuh telah diterapkan ya di Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya ini akan dikembangkan di Kota Tual.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Saya juga menyapa Bayu yang lagi di rantau. Entah ini rantau di mana sih, tidak dikasih alamatnya gitu ya. Untuk Anda yang mau berbagi informasi mendengar cuaca, lalu lintas, harga pasar atau seputar kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa update bersama kami di WhatsApp, line telepon, atau juga tinggalkan komentar Anda di live TikTok Pro 1 RRI Ambon pagi ini. Kami punya informasi berikut ini. Informasi dari mana ini? Dari Polsek Kleihitu. Okay. Dari Polsek Kleihitu, pendengar. Jadi Polsek Kleihitu ini tuh membantah informasi yang beredar di media sosial terkait adanya aksi penculikan anak di kawasan Negeri 5, Kecamatan Kleihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada minggu lalu ya, 26 Juli. Aduh, kemana-mana tuh di sosial media tuh informasinya suka beredar yang tidak-tidak gitu ya. Informasi hoax itu banyak sekali. Jadi buat Anda semua pendengar, teman-teman harus bisa memfilter lah informasi untuk Anda baca atau Anda share gitulah ya. Jadi Wakapolsek juga menjelaskan awalnya tuh anak yang disebut sebagai korban penculikan sementara bermain bersama teman-temannya di pinggiran jalan Dusun Waikuku Negeri 5. Gitu. Nah, tiba-tiba sebuah mobil kijang berwarna putih yang hendak melintas menuju Negeri Ureng itu melihat anak tersebut, lalu mendekat dan mengajaknya untuk menaiki mobil. Lalu warga yang melihat juga kemudian menduga bahwa anak yang bersangkutan tuh diculik ke dalam mobil dan mengejar mobil tersebut hingga ke Negeri Ureng. Jadi mereka tuh mengejar pria yang membawa mobil, tapi dengan cepat dilerai oleh warga Ureng gitu ya. Jadi Wakapolsek juga mengatakan memang hubungan orang tua dan si anak tersebut sudah renggang. Ayah dan ibunya juga tidak lagi tinggal serumah, mereka udah berpisah begitu ya. Dan kemudian keduanya juga tidak berada di Ambon nih pendengar. Sementara si anak itu tinggal bersama neneknya. Jadi diimbau juga nih untuk kita semua untuk tidak cepat begitu termakan isu hoax yang beredar di media sosial gitu ya. Namun dengan begitu ini juga menjadi apa ya, warning untuk para orang tua agar tetap menjaga dan mengontrol anak bermain gitu agar terhindarlah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan, kalau lagi main tiba-tiba mobil yang tidak dikenal stop lalu ngajak kita naik mobil, kan rada aneh ya, patut dicurigai juga sih sebenarnya. Tapi ya untungnya kejadian ini tuh tidak seperti yang dipikirkan oleh kita semua gitu ya, termasuk saya. Oke, pendengar, informasi lain akan Anda dapatkan usai jeda berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: apa kata dunia.
1: ...105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kita sudah beranjak ke menit 33 dari pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan nantinya di pukul 8 kami ajak Anda untuk ikuti dialog aspirasi Maluku pendengar. Tentunya Anda bisa ikuti aspirasi Maluku di live YouTube RRI Ambon, juga di 105,1 FM, dan tentunya Anda bisa mengikuti di live TikTok Pro 1 RRI Ambon.
0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Baik, pendengar, senang sekali kembali kami menemani aktivitas pagi Anda dalam komentar dan opini pagi, kopi pagi, tentunya ruang di mana setiap suara Anda itu punya tempat untuk didengar, begitu ya. Silakan sampaikan pendapat Anda di line telepon WhatsApp atau juga live chat RRI digital, begitu ya. Tema yang nantinya juga akan dibahas di Aspirasi Maluku, implementasi standar dan prinsip HAM dalam penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum, demo oleh aparat penegak hukum atau Polri. Silakan pendengar, nantinya juga akan dibahas begitu di Aspirasi Maluku pukul 8. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan topik yang telah kami hadirkan untuk Anda? Apakah menurut Anda penanganan aksi penyampaian pendapat di daerah kita itu sudah mengedepankan prinsip-prinsip HAM atau perlu diperbaiki agar penyampaian aspirasi itu dapat berlangsung aman, tertib, dan menghormati hak semua pihak? Dan juga bagaimana peran masyarakat agar demonstrasi itu tetap berjalan damai tanpa mengganggu kepentingan umum? Silakan Anda menyampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp di 0813-5624-5886 atau di 3834921.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

0: Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: situasi masyarakat dalam
3: ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Ambon dimanapun Anda berada. Sedang sekali saya Nurga Marpati kembali menjumpai Anda di Aspirasi Maluku pagi hari ini, begitu ya. Dan tentunya kami menghadirkan tema implementasi standar dan prinsip HAM dalam penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum, unjuk rasa atau demonstrasi oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, pendengar, kalau kita bicara soal demonstrasi, pasti Anda juga pernah lihat berita demo di TV atau juga media sosial, begitu ya. Dan menimbulkan pertanyaan atau juga ada tuh bingung sendiri. Sebenarnya yang benar itu yang mana sih, begitu? Apa aparatnya itu terlalu keras atau demonstrannya yang memang terlalu anarkis? Atau Anda juga pernah mengalaminya sendiri, begitu, jalanan macet karena ada aksi, terus kesal karena ya urusan pribadi atau urusan plan publik itu jadi berantakan, begitu. Nah, pagi ini tuh sudah hadir di studio para narasumber yang akan meluruskan semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ada Bapak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, Pak Andreas Nugroho SIK MSI, juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kumham Provinsi Maluku, Bapak Lamar Gono, Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Bapak Hasan Slamet, SHMH, dan juga Akademisi Fakultas Hukum Unpati, Ibu Dr. Revensi Rugebrek, SHMH. Dan tentunya pendengar Anda juga bisa berkesempatan untuk bertanya bersama kami melalui WhatsApp di 0813-5624-5886 dan di line telepon 3834-921. Anda juga bisa berkomentar langsung di YouTube Pro 1 RRI Ambon dan bisa meninggalkan jejak Anda di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Langsung aja menyapa kepada Bapak Ibu, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Aduh, cerah ceria pagi ini ya. Tapi sepertinya Pak Kapolresta Pak Adrias ini agak kurang tidur gitu.
6: Oh, aduh.
5: Kurang ya Pak ya?
6: Ya, lumayan.
5: Lumayan ya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik semua.
7: Baik semua. Baik semua. Baik
5: semua. Oh, yang paling kalem di sini Pak Hasan ya.
6: Oh iya iya.
5: Baik, terima kasih Pak. Kita kembali bertemu di Pro 1 RRI Ambon. Dan tentunya kami juga mengundang Anda pendengar, kami sudah menyampaikan line WhatsApp, telepon, Anda bisa meninggalkan komentar di YouTube dan di live TikTok Pro 1 RRI Ambon ya. Oke, sepertinya ada yang bertanya-tanya nama saya begitu ya, saya dipanggil Gama.
6: Ya Gama.
5: Gama Pati gitu. Oke, saya langsung aja ke Pak Andreas begitu ya, ya. Sebagai Kapolresta. Pak, kita tahu demo itu adalah hak semua kita begitu.
6: Betul.
5: Dan juga dilindungi undang-undang, dijamin undang-undang begitu ya. Tapi di lapangan ya pasti juga tidak gampang untuk betul mengamankannya. Kita melihat di sosial media berita-berita kalau demo itu kayaknya riweh sekali begitu ya. Nah, sebelum bertugas, prinsip apa aja sih begitu yang Bapak tanamkan ke anak buah dan agar mereka tuh mengingat, oh ini loh tugas kita bukan sekedar ya bubarin aja gitu, karena fakta di lapangan juga masyarakat mengatakan ah mereka tuh cuma mau bubarin aja gitu. Gimana nih Pak?
6: Ya baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Ambon yang sudah mengundang kami untuk berdiskusi terkait dengan implementasi standar dan prinsip HAM. Dan tadi sudah diperkenalkan, saya Andrea Susanto Nugroho, saya Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang baru. Ya, sementara kurang lebih 2 minggu saya bertugas di Kota Ambon.
5: Baru 2 minggu, Ibu sebelumnya Gama. Dimana Pak?
6: Ya. Bagaimana?
5: Sebelumnya dari mana?
6: Saya dari Polda Kalimantan Utara.
5: Insya Allah, jauh ya Pak ya?
6: Ya, dari tengah Indonesia ke timur Indonesia. Terkait dengan implementasi standar dan prinsip HAM dalam penanganan aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh aparat Polri, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya perlu menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28E. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu juga diatur di dalamnya bagaimana untuk setiap masyarakat maupun individu dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diakui oleh Indonesia juga ini menjadi landasan bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Pada prinsipnya, dalam menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa, Polri memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatan seluruh pihak, bukan hanya pihak masyarakat yang tidak melaksanakan aksi unjuk rasa, namun yang melaksanakan aksi unjuk rasa juga di sini kami melakukan pengamanan terhadap mereka, dan terutama hak-hak masyarakat terjamin dalam hal ini. Nah, terkait dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu ada tentunya dilandasi dengan prinsip legalitas. Artinya seluruh tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur operasional yang berlaku. Yang kedua, terkait dengan prinsip HAM yang harus diterapkan dalam pengamanan menyampaikan pendapat di muka umum adalah prinsip necesitas atau kebutuhan. Tindakan kepolisian hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dan atau melindungi masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip proportionality atau proporsionalitas. Setiap tindakan harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan tidak boleh berlebihan. Yang keempat, asas accountability atau akuntabilitas. Setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara administratif maupun secara etik. Yang terakhir adalah tidak ada diskriminasi atau non-discrimination. Pelayanan dan pengamanan diberikan kepada seluruh peserta aksi tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun pandangan politik. Nah, tadi saya sampaikan lima prinsip itu yang tentunya wajib dilaksanakan dan dijalankan oleh seluruh petugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan terhadap penyampaian pendapat di muka umum. Demikian.
5: Dari implementasi prinsip-prinsip tadi itu sudah SOP-nya itu sudah masuk di dalamnya begitu Pak ya?
6: Betul. Nah, bahkan kegiatan sebelum aksi itu kita juga melakukan koordinasi dengan penanggung jawab aksi. Artinya ada komunikasi dua arah antara pihak yang mengamankan, dalam hal ini kami, pihak kepolisian, dengan masa penanggung jawab aksi. Jadi aksinya bagaimana, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira potensi kerawanan apa, sehingga kita dalam menurunkan anggota di lapangan itu sesuai dengan prediksi intelijen dan hasil dari koordinasi dengan penanggung jawab aksi. Demikian.
5: Luar biasa sekali begitu ya tugas dari kepolisian ini Pak. Namun sering berbentur juga dengan para demonstran ini. Saya ke Ibu, saya panggilnya Ibu
3: Pensi.
5: Pensi. Agak kasar kalau referensi gitu, Bu. Oke, baik. Jadi pandangan kacamata hukum begitu, hak demo ini tadi sudah dijelaskan bahwa undang-undangnya banyak sekali begitu ya yang mengatur tentang hak demo ini, dan tentu juga kita sebagai masyarakat itu bertanya, emang ketika sudah diatur dalam undang-undang lantas kita itu bisa sebebas-bebasnya atau seperti apa nih, Bu?
3: Iya, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang selalu menjadi ya bagaikan makan buah simalakama ya Pak Kapolresta. Saya dulu juga adalah mantan mahasiswa yang pernah juga dulu pada waktu itu. Nah, kalau bicara soal apa yang ditanyakan, ya ada undang-undang yang mengatur konstitusi kita, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolresta bahwa secara konstitusi undang-undang 1945 pasal 28, 28E ayat 3, kemudian pasal 28J ayat 1, 2 itu memang sudah diatur terkait dengan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di depan umum. Tetapi kebebasan yang ada tidak serta-merta itu dibebas sebebas-bebasnya. Tidak ada kebebasan yang mutlak, ya. Di mana ada kebebasan, di situ ada hak dan kewajiban. Nah, tadi Pak Kapolres sudah jelaskan, Kapolres sudah menjelaskan bahwa ada asas-asas dan prinsip yang harus ditaati. Ada barriernya, ada limitasinya, ada batasannya. Ketika seseorang itu mengemukakan pendapatnya di depan umum, dia juga harus tahu bahwa ada kebebasan atau hak orang lain yang harus dijaga. Jadi tidak serta-merta kebebasan yang dimiliki itu lalu kemudian dilakukan sebebas-bebasnya. Limitasinya perlu ada. Tadi undang-undang sudah menjelaskan pasal 3 huruf A mungkin menjelaskan bahwa itu adalah kebebasan. Tetapi harus diingat lagi bahwa ada rules yang harus dipatuhi. Ya, ada rules yang harus dipatuhi. Karena dalam rangka itu, hukum itu ada sebagai sarana untuk menjaga keamanan, ketertiban, kemudian demonstran ketika melakukan demonstrasinya paling tidak ada kewajiban yang harus dipatuhi, misalnya 3 kali 24 jam itu harus ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian, kemudian ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa untuk diadakan demonstrasi itu.
5: Tempat-tempat itu misalnya?
3: Misalnya fasilitas di depan rumah ibadah, kemudian markas keamanan dan lain-lain, itu tidak boleh dilakukan, rumah sakit itu tidak bisa dilakukan aksi demonstrasi di situ. Mungkin itu yang bisa disampaikan, bahwa bebas bukan berarti mutlak sebebas-bebasnya, tapi ada rules atau batasan.
5: Kita sebagai demonstrasi itu juga harus bisa melihat bahwa kita tidak bisa demo sebebas-bebasnya, sesuka kita.
3: Betul.
5: Karena yang tadi disampaikan ada rules yang memang harus ya kita ikuti begitu atau kita patuhi.
3: Yeah.
5: Tapi kita melihat di lapangan juga tidak seperti itu begitu. Ada demonstran yang memang mau menyampaikan aspirasi mereka, terus ada juga disusupi dengan aksi-aksi anarkis tersebut. Nah, itu untuk membedakan kedua demonstran itu seperti apa?
3: Ya, kalau misalnya membedakan antara demonstran dan yang penyusup ya, itu harus bisa dilihat, karena antara demonstran dan penyusup itu beda. Kalau demonstran, mereka pasti akan taat kepada aturan. Mereka akan melakukan demonstrasinya dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan ya. Tidak bersifat anarki, sesuai dengan koridor. Kemudian mereka sopan dan santun karena ada moral dan etik yang harus dilakukan di situ. Ada batasan yang tadi saya sudah bilang limitasinya. Tetapi kalau misalnya penyusup, ya pasti mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, merusak, kemudian membakar, menjara, itu adalah penyusup. Jadi itu hal-hal yang memang harus benar-benar dilihat lagi oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian yang memang punya tugas untuk melakukan pengamanan.
5: Nah, ketika sudah ada penyusup, pasti dari pihak kepolisian akan melakukan pembubaran begitu, Pak Kapolresta ya?
6: Iya. Kita tidak serta-merta melakukan pembubaran ya. Artinya begini, tadi saya sampaikan langkah awal kita berkomunikasi dengan penanggung jawab demonstrasi. Itu tujuannya adalah kita yang pertama membangun kedekatan dengan penanggung jawab dan kita ingin mengetahui berapa banyak massa yang nanti akan dilibatkan. Dan tentunya pasti kita akan mengidentifikasi massa-massa yang memang itu memang benar-benar melaksanakan aksi unjuk rasa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penanggung jawab ini, dan kita akan mengidentifikasi kalau tadi seandainya ada penyusup. Nah, biasanya kalau ada penyusup, kita selain melakukan pengamanan fisik, kita juga melakukan dokumentasi melalui video, bisa melalui drone, bisa melalui kamera. Nah, seperti itu. Itu biasanya nanti kalau seandainya ada penyusup, polisi di lapangan tuh bisa tahu. Dan kita juga tidak hanya pengamanan secara terbuka, tetapi juga pengamanan secara tertutup, bahkan komunikasi dua arah dengan penanggung jawab, kita menempatkan personil yang tidak berseragam. Mm-hmm. Nah, jadi
5: intel
6: personil
5: gitu, Pak, ya?
6: Ya,
5: intel gitu ya.
6: Ya, pokoknya uniform police lah, kalau bahasa Inggrisnya seperti
3: un-uniform.
6: Itu. Ya, jadi tidak berseragam. Nah, biasanya mereka bisa mengidentifikasi, mereka bisa mengambil dokumentasi terhadap orang-orang yang dicurigai.

0: Betul.
1: Baik, saya juga sering ya mendapat pertanyaan atau juga ketika ada di tengah masa demonstrasi begitu, saya juga sering mendengar yang mereka katakan bahwa ya Polri atau polisi itu ya sesuka mereka aja untuk membubarkan massa begitu. Dan juga yang tadi Bapak sampaikan bahwa nanti ada yang bertugas tidak menggunakan seragam begitu ya, yang biasa masyarakat sebut dengan intel, dan ternyata mereka itu juga suka apa ya memprovokasi. Itu yang sering masyarakat lakukan. Apa yang mau Bapak jawabkan kepada masyarakat?
0: Sebenarnya pemikiran itu saya pikir bukan tidak ada, kita mengamankan malah jadi memprovokasi, itu dua hal yang kontradiktif. Jadi pada prinsipnya tadi dari awal sudah kami sampaikan bahwa Polri itu pada prinsipnya melakukan pengamanan tuh bukan hanya sifatnya mengamankan yang massa yang melaksanakan aksi demonstrasi, tetapi juga ada tadi Ibu sampaikan ada hak-hak masyarakat yang memang harus dijaga, ada masyarakat lain di luar itu. Jadi kita bahkan mengukur keberhasilan itu tidak hanya diukur dari tercapainya keamanan, namun dari terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dengan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Nah, tadi terkait dengan aksi penggunaan kekuatan, jadi itu ada eskalasinya. Kalau eskalasinya mungkin aman, ya kita melakukan tidak melakukan peringatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau aksinya meningkat, itu dimulai dengan peringatan secara bertahap. Nah, pada prinsipnya peringatan secara bertahap dan penggunaan kekuatan itu kita lebih mengedepankan negosiasi. Nah, makanya kenapa kita harus berkomunikasi awal dengan penanggung jawab aksi, artinya ada hal-hal yang harus disepakati dalam hal ini. Tadi dari Ibu dan menyampaikan ya bahwa ada hak orang lain juga yang harus dijaga. Jadi ada keseimbangan baik dari masa yang melaksanakan demonstrasi maupun masa yang memang biasanya kan dilaksanakan di jalan-jalan. Ada hak masyarakat untuk menggunakan jalan dalam keadaan aman dan tertib seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Margono dulu nih. Kalau bicara demonstrasi, tentunya ya para pendemo itu sepertinya punya hak sebebas-bebasnya begitu ya, dan mereka mengatakan ya kita tidak perlu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak berwajib tadi begitu. Nah, undang-undang sudah ditetapkan untuk melindungi para demonstrasi, rules yang disampaikan oleh Ibu Fensi tadi juga memang harus kita patuhi begitu. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan kepada para demonstran ini agar ya memang mereka itu harus melakukan demonstrasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan begitu?
2: Iya, terima kasih Bu
1: Gama.
2: Padahal gama lama ya. Iya, jadi begini. Kita harus paham dulu tentang teori dasar hak asasi manusia. Kalau CDA DFSLTN itu dia membagi antara hak asasi manusia dan hak dasar. Nah, hak asasi manusia ini itu hak yang sebebasnya dan diberikan oleh Tuhan dan dia bersifat universal. Hak yang sebebasnya ini ada batasnya atau tidak? Ada batasnya. Batasnya adalah tadi hak asasi manusia orang lain. Di mana kita sudah merambah hak asasi manusia orang lain, berarti kita sudah melakukan pelanggaran HAM. Nah, itu.
1: Jadi melakukan demonstrasi tanpa merugikan orang lain.
2: Tanpa merugikan orang lain, karena apa? Kalau macam kita tidak memahami prinsip itu, berarti kita ini homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lain. Itu yang terjadi. Terus konsep kedua, hak dasar. Hak dasar ini hak yang diberikan oleh negara sebagai konsekuensi dia menjadi warga negara dari suatu negara. Ini berarti diberikan dengan apa? Kita harus paham bahwa ini diberikan dengan aturan undang-undang semua. Kita masuk kamar mandi saja aturannya itu kamar mandi pria, itu kamar mandi wanita, apalagi dengan ini. Kita sudah tahu bahwa pasal 28 Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang 98, kemudian Undang-Undang 3999, pasal 25, semua sudah menyampaikan itu. Dan disitulah batas-batas kita, kan kita ada di situ. Pendemo harus tahu bahwa kita punya kebebasan tetapi harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan harus tahu bahwa kita jangan merambah pekarangan atau hak asasi manusia orang lain, karena di situ kita telah melanggar HAM. Jadi kalau kita berbicara tentang pelanggaran HAM, semua terjadi di lingkup keluarga juga ada. Karena itu tadi, karena kita tidak mengerti konsep dasarnya. Nah, kemudian

0: teman-teman pendemo silahkan melaksanakan demo, kan ada tata caranya. Kita punya pedoman yang sangat jelas dengan Undang-Undang 98 itu syaratnya apa di situ. Nah, kemudian para apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian sudah ada juga perkap Kapolri sudah menetapkan di situ perkap 16 tahun 2006 itu sudah menyatakan itu dia punya tahap-tahap dalam penanganan demo itu. Kalau kita merambah ke teori lagi, ini sebenarnya kalau macam kita berbicara tentang prinsip-prinsip internasional, kita tidak mempunyai prinsip yang baku tentang penanganan massa. Tidak ada. Tapi ingat bahwa prinsip HAM itu cuma dua, martabat manusia dan non-diskriminasi. Jangan sampai martabat manusia ini dijatuhkan dan jangan sampai ada non-diskriminasi di situ. Pak Pol sudah sampaikan bahwa kita menggunakan jalan benar, tapi jalan itu ada diperuntukkan kepada orang lain juga. Makanya demo-demonstrasi yang soft, yang cool itu saya kira itu yang harus ditetapkan sebagai orang cerdas. Itu. Nah kemudian kalau kita lihat kenapa ini ada Protap 16. Protap 16 ini kenapa ada? Karena apa? Mereka perlu ditangani dengan baik. Bahkan disebut di situ bahwa dilayani. Itu dalam Protap 7 ya Pak? Ya. Protap 7 2012. 12. Itu mereka harus dilayani dengan baik. Gitu. Dilayani dengan baik ini harusnya mereka tidak harus melaksanakan anarki, tidak harus melaksanakan provokasi-provokasi itu. Tapi saya pikir bahwa teman-teman yang mahasiswa kebanyakan semuanya adalah orang-orang cerdas yang memang melaksanakan demo dengan baik. Nah, cuma saya tidak tahu X-nya apa di situ, saya tidak tahu. Cuma kita lihat ada dulu pernah waktu kita kuliah, saya pernah diinformasikan oleh dosen kami itu pembimbing saya itu Aswanto. Ya. Pak Aswanto itu pernah jadi dekan Fakultas Hukum Unhas, kemudian juga sekarang jadi Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin. Itu. Itu dosen pembimbing saya. Itu dia sampaikan begini, ada teori satu yang disebut dengan teori eskalasi-deskalasi. Ya. Diperkenalkan oleh C.D. Rover. Ya. C.D. Rover ini adalah salah satu mentor yang membina polisi untuk membentuk protap ini, Pak.
1: Ya.
0: Itu. Itu. Jadi di mana pendemo pada saat demo dengan keadaan damai itu tugas polisi hanya berjaga-jaga. Pada saat dia sudah mulai anarkis dengan meningkatkan alat, tugas polisi juga harus meningkatkan alat. Water cannon, apa gas air mata itu seperti itu eskalasi. Pada saat dia sudah meningkatkan alat dengan membahayakan masyarakat sekitar, polisi juga harus meningkatkan alat seperti itu. Bahkan ada sampai dengan standar tembak. Kalau di dalam perkap 6 itu standar tembaknya semua peluru karet ya Pak.
1: Yeah.
0: Tapi kalau disampaikan oleh CD Rover itu bahkan ada peluru tajam.
1: Oh.
0: Pertama peluru karet, kedua peluru hampa, kedua karet dan ketiga tajam. Tapi tajam ini ada batas tembaknya. Batas tembaknya banyak lurus ke bawah, bukan untuk mematikan tapi untuk melumpuhkan. Tapi di lapangan bisa-bisa pada saat orang demo itu ada yang tunduk, ada yang duduk dan segala macam dan bisa kena dada bukan karena lutut. Ini yang terjadi. Nah itu. Jadi, pada prinsipnya semua sudah bagus. Cuma ya inilah faktor X ini yang kita tidak tahu itu kenapa.
2: Ya. Tadi Bapak juga sampaikan bahwa acuan internasional juga tidak baku begitu ya. Lantas Polri ini pakai standar apa begitu Pak?
0: Ya itu yang saya sudah sampaikan tadi bahwa CD Rover ini dia merupakan salah satu mentor untuk pembentukan standar Polri ini. Gitu. Jadi dia sudah sampaikan teori sudah eskalasi diskalasi tadi. Dia sudah sampaikan pada saat bahkan pada saat tadi anarkis dengan sudah menggunakan alat dan membahayakan masyarakat sekitar ada yang meninggal. Pada saat mereka sudah turun lagi eskalasinya sudah turun ke tingkat mereka demo orasi biasa itu ditangkap dengan soft hand. Ingat soft hand tangan lembut. Ditangkap dengan Sofian, pada saat ditangkap dengan Sofian ini yang menjadi permasalahan sebenarnya di penanganan di lapangan. Karena apa? Yang kita lihat saya di televisi lah, pada saat mereka ditangkap di piting, dipukul duluan oleh teman-teman entah siapa yang pukul dari belakang ditendang. Nah, inilah yang menjadi kenapa itu orang banyak menyampaikan bahwa itu melanggar HAM. Itu karena berlaku di situ adalah asas praduga tak bersalah, harusnya dia kan dilayani dengan baik tadi. Seperti itu, walaupun dalam keadaan ditangkap.
2: Artinya kita semua ada di sini memang untuk mematuhi aturan-aturan itu, begitu Pak ya?
0: Iya.
2: Iya. Saya ke Pak Hasan ini. Pak Hasan, gimana sih supaya demonstrasi itu tetap berjalan dengan baik, tetapi ya pelayanan publik juga tidak terganggu begitu? biasanya kan kalau sudah demo itu ya pelayanan publik ada beberapa yang tutup kantornya gitu karena memang ya sehingga menimbulkan kemacetan dan sebagainya begitu Pak.
1: Iya, terima kasih. Saya Hasan Slamet, saya Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku. Menurut perspektif Ombudsman bahwa hak masyarakat untuk berdemonstrasi dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan harus ada keseimbangan dan dijamin secara kebersamaan. Landasan masyarakat untuk melakukan demonstrasi itu sebagaimana telah dikemukakan oleh Kapolres kemudian oleh teman-teman yang lain bahwa hak konstitusional warga untuk melakukan demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang dan undang-undang turunannya sampai kepada Perkap yang 7 ya, kemudian yang terakhir
3: Perkap 1 2009 juga.
1: Di sisi lain undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu juga menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan publik. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas dan dapat pengawasan pelaksanaan standar layanan. Karena itu, masyarakat yang tidak ikut demonstrasi tidak boleh kehilangan hak atas pelayanan publik hanya karena terjadi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut. Contohnya, rumah sakit tetap harus melayani pasien meskipun ada demonstrasi. Ambulans dan pemadam kebakaran harus tetap bergerak. Pelayanan administrasi yang bersifat mendesak harus tetap tersedia. Akses masyarakat menuju fasilitas publik harus tetap terpelihara. Dan keamanan masyarakat umum juga harus tetap dijamin. Disinilah prinsip-prinsip keseimbangan Ombudsman itu yang menjadi penting. Ombudsman sendiri mengenal prinsip keseimbangan, keadilan, kepatuhan, dan non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, dan advokasi terhadap pelayanan publik. Jadi pendekatannya adalah demi pelayanan publik, demonstrasi harus dilarang. Tetapi juga bukan karena demonstrasi adalah hak, maka pelayanan publik boleh berhenti. Melainkan, hak untuk menyampaikan pendapat harus dilindungi, sementara hak masyarakat lainnya atas keamanan dan pelayanan publik juga harus dijamin. Itu menurut Profesor Ombudsman seperti itu.
2: Bapak menyampaikan pelayanan publik memang tetap harus dikedepankan begitu, tapi bagaimana dengan masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan demonstrasi ini? Lantas mereka itu harus melapor kemana gitu Pak?
1: Ya, bahwa situasi demonstrasi itu Ombudsman melihatnya itu sebagai dua sisi sekaligus. Pertama, apakah memberikan ruang wajar untuk menyampaikan pendapat itu, apakah pengamanan dilakukan secara proporsional, persuasif, dan tidak representatif. Kedua, hak masyarakat umum, apakah pelayanan publik tetap berjalan, apakah masyarakat yang tidak ikut demonstrasi tetap mendapatkan akses. Bila terjadi hal-hal yang sebagaimana yang Ibu tanyakan tadi, maka Ombudsman harus berusaha untuk melakukan pengawasan dalam hal ini pengawasan terhadap pihak kepolisian dan lain sebagainya untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat dan juga hak-hak demonstran tetap berjalan. Nah, misalnya, mereka demonstrasi secara persuasif tetapi belum apa-apa sudah dihentikan. Nah, itu Ombudsman akan melakukan investigasi yang mendalam bahwa dengan perbuatan seperti itu berarti kan hak-hak masyarakat para demonstran dalam hal ini terabaikan. Tetapi masyarakat pendemo juga mesti menjamin sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa jangan karena dia mau mendemo terus kepentingan layanan publik itu dia mengganggu. Jadi apabila hal-hal ini tidak dijaga keseimbangannya, maka disitulah Ombudsman akan melakukan pengawasan.
2: Baik, Pak Kapolres, saya seperti apa koordinasinya selama ini dengan Ombudsman begitu ketika ada pengaduan masyarakat?
3: Ya, yang baik. Mereka terima kasih. Kalau sepanjang yang selama saya bertugas di seluruh Indonesia, hubungan kami dengan Ombudsman tentunya sangat baik ya. pihak dari ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik di setiap instansi tentunya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tujuannya adalah memastikan pelayanan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, harapannya juga nanti di Kota Ambon kami dengan beliau sebagai pengawas kami akan berjalan dengan baik. Nah, lalu yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi disinggung terkait pelaksanaan demonstrasi itu tidak boleh dilarang karena itu merupakan hak konstitusional. Saya mau menambahkan, tadi kan disampaikan oleh Ibu Gama, ada tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan demonstrasi. Ya tadi ini mungkin biar agak lengkap, ini saya lengkapi. Kalau di sini kan tidak ada istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional. Nah, ini mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan hari. Nah, ini hari ini seperti hari besar nasional, hari kemerdekaan RI 17 Agustus, hari raya Idul Fitri, hari Natal, Nyepi, Waisak, dan hari-hari besar nasional lainnya sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku itu tidak boleh dilakukan kegiatan aksi unjuk rasa. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pengamanan, Polri juga harus memastikan terkait dengan pembatasan yang dilakukan berdasarkan hukum, bukan dilakukan secara sewenang-wenang. Artinya begini, bahwa Polri tidak boleh melarang, membatasi atau membubarkan aksi unjuk rasa hanya berdasarkan kehendak pribadi atau pertimbangan yang tidak memiliki dasar hukum. Nah, ini kan tadi disinggung tuh. Setiap pembatasan harus memiliki alasan yang syah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, artinya begini, dalam prakteknya, pembatasan harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, ada dasar hukum yang jelas. Memiliki tujuan yang sah. Memiliki tujuan yang sah ini dalam rangka melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, keselamatan masyarakat, dan kesehatan publik atau hak dan kebebasan orang lain yang disampaikan oleh beliau tadi. Lalu benar-benar diperlukan, artinya pembatasan hanya dilakukan apabila tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah proporsional, tingkat pembatasan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi dan tidak boleh berlebihan. Demikian.
2: Luar biasa ya penjelasannya, dilengkapi begitu biar ya kita sebagai pendemonstran juga ya tidak seenaknya gitu kan ya. Pak ya. Ya saya ke Pak Margono nih, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa mereka tuh punya protah begitu untuk penggunaan kekuatan agar tidak melanggar HAM dan juga tindakan keras yang dilakukan sebelum dilakukan itu harus diatur seperti apa begitu. Dari Kumham sendiri ini pengawasannya seperti apa?
0: Iya. Sebenarnya dari Kumham sendiri tidak punya pengawasan. Kita kan hanya edukasi. Kita di hukum dan HAM itu dulu hanya melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Bahkan sampai kita disuruh bagaimana caranya bisa mengajar di universitas-universitas untuk menyampaikan prinsip-prinsip HAM ini seperti apa. Saya mau tambahkan tadi juga bahwa kita tahu bahwa menghalangi itu juga bisa dipidana dan merupakan kejahatan, itu ada dalam pasal 18 undang-undang itu. Kemudian, tapi bagi yang tidak melakukan pemberitahuan apa segala macam bisa dilakukan pembubaran oleh pihak kepolisian dengan sukarela harus bubar.
2: Ketika seperti tidak ada itu, seperti pemberitahuan.
0: Iya, seperti tidak ada pemberitahuan itu ada dalam pasal 15 itu sudah dicantumkan seperti itu. Makanya itu. Kalau macam pada saat itu dilaksanakan, otomatis pedoman untuk melaksanakan penyampaian pendapat di depan umum itu sudah ada. Undang-undang 98 itu pedomannya. Tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan, ada sanksi hukum di situ. Dalam bab 5 pasal 15 sampai pasal 18 itu sanksi hukum yang bisa dipidana baik kepada pendemonstrasi maupun orang yang menghalangi itu.
2: Pak Kapolres tadi di lapangan, Bapak sudah pernah membubarkan para demonstran atau seperti apa?
3: Ya sementara belum.
2: Oh, belum.
3: Sementara. Jadi begini, ini menarik sekali ya terkait dengan kenapa harus melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Nah, esensinya adalah begini, salah satunya adalah ketika ada masyarakat atau OKP dan ormas akan melakukan kegiatan aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi, itu melakukan pemberitahuan, artinya polisi sudah diberitahu, polisi harus memberikan pelayanan pengamanan. Pengamanan ini sebenarnya bentuk pelayanan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban dari pihak-pihak yang akan melakukan aksi unjuk rasa maupun masyarakat di sekitar aksi unjuk rasa tersebut, sehingga harapannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keamanan tetap berjalan dengan baik. Artinya hak masyarakat juga terjamin, hak konstitusional dari pihak-pihak yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa juga terjamin. Demikian.
2: Luar biasa. Baik, Bu Pensi ini. Kita saat ini tuh dunia digitalisasi luar biasa sekali begitu ya. Informasi itu kita dapatkan cuma di ujung genggam begitu, Pak. Ibu. Lantas juga banyak berita hoax yang beredar di luar sana. Jadi kita sebagai masyarakat itu untuk menyikapi hal ini seperti apa begitu, Bu?
4: Iya. Terima kasih, Bu, ini pertanyaannya. Kalau bicara soal itu, ya kita lihat lagi. Karena memang masyarakat kita ini apalagi netizen Indonesia ya, Bapak Ibu.
2: Ngeri.
4: Netizen negara kita. Karena apa saja itu bisa dijadikan konten. Kita saling lihat kerusuhan dimanapun, mereka tidak lari tapi membuat konten hari ini.
2: Ada ya, apalagi yang tidak menolong pun
4: iya. Konten aja. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolresta bahwa sebenarnya aturan sudah mengatur ketika ada hal-hal yang misalnya tadi tidak ada pemberitahuan 3x24 jam, kemudian lokasi yang terlarang dilakukan demonstrasi di situ, alat-alat wilayah-wilayah vital, kemudian waktu berakhirnya melewati batas yang ditentukan, misalnya di atas jam 18 atau di dalam ruangan lebih dari pukul 22 ya, lalu ada tindakan-tindakan anarkis, masyarakat langsung mengambil video dan menyebarkan. Nah, itu padahal tidak boleh dilakukan, apalagi mereka mengambil video yang setengah-setengah tanpa mengambil seluruh rangkaian prosesnya. Ya, itu yang menjadi catatan bahwa harusnya masyarakat kita itu masyarakat yang punya pikiran yang baik. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa masyarakat itu punya pikiran yang semuanya sama dan terpelajar. Hari ini kemapanan pikiran seseorang atau emosional seseorang juga tidak ditentukan oleh pendidikan kita. Bisa saja kita yang punya pendidikannya, latar belakang pendidikan tinggi, tapi sumbu pendek.
3: Ya.
2: Ya, ada juga seperti itu.
4: Iya, ada juga seperti itu. Tapi ada orang yang tingkat pendidikannya justru dia rata-rata, tapi tidak seperti itu, tidak blow up. Nah, itu pendidikan karakter kita juga penting dalam rangka untuk melihat kira-kira sebuah konten di video itu dia bisa disebarkan atau tidak. Masyarakat harus bisa menahan diri ketika ada lihat video-video yang memang hoax. Ya, dia harus bisa memilih antara situasi yang memang benar-benar terjadi dan tidak. Jadi harus searching, kira-kira ini benar atau tidak kejadiannya, atau yang dilakukan ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Atau ketika Pak Kapolresta melakukan pengamanan terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau ada orang yang lain, karena demonstrasi bukan dilakukan oleh mahasiswa saja, ya. Tahun lalu dilakukan oleh secara umum ya, sehingga pihak kepolisian ada juga yang menjadi
2: dari segala elemen
4: ya. Nah, yang tadi Pak Kapolres sampaikan, aduh, harus ada tindakan persuasif dengan negosiasi yang tadi disampaikan. Lalu tahapan berikutnya adalah peringatan keras. Nah, peringatan keras itu ketika tidak dilakukan, tidak diindahkan, maka tindakan paksa bisa dilakukan dengan menyemprot water cannon kah, atau dengan apa bentuknya. Nah, ini yang kecolongan di sini, yang nantinya masyarakat langsung mengambil video ini, mereka tunggu momen ini saja. Jadi kadang-kadang juga pengunjuk rasa iseng juga ya, Pak. Kalau saya waktu di Jakarta pas kerusuhan kemarin, Pak, demonstrasi besar-besaran, saya ada di sana. Dan saya melihat dari atas jembatan penyeberangan orang itu, ya semua masa datang ketika selesai sampai semakin sore itu semakin banyak. Dan semua orang dengan HP-nya untuk mengambil video, bahkan live streaming.
2: Jadi para demonstrasi itu tidak semuanya itu adalah pendemo begitu ya?
4: Iya.
2: Ada pendemo mengambang juga.
4: Iya, ada pendemo itu. Seperti itu. Iya, memang.
2: Tadi menarik sekali disampaikan oleh Ibu bahwa ya itu kembali ke pendidikan karakter. Artinya kita harus kembali ke rumah dan ke sekolah begitu untuk membentuk
4: betul.
2: Karakter kita.
4: Iya, betul. Itu yang memang harus kita lihat sedari dini. Mungkin tugas dari bapak-bapak polisi, bisa polisi masuk sekolah ya, polisi masuk kampus ya, goes to kampus ya. Ya, karena pendidikan karakter itu dimulai dari dini, bukan saja ketika seseorang ada di tingkat pendidikan yang di atas. Mungkin saya bisa juga memberikan catat pikiran rekomendatif untuk buat pak polisi, ombudsman dan juga hukum dan HAM ketika memberikan sosialisasi mulai dari tingkat yang paling bawah. Anak-anak SD itu dari awal harusnya diberikan pendidikan dini. Kalau kita lihat bandingkan dengan negara-negara lain,
2: Jepang,
4: mereka lebih mengajarkan bagaimana itu kita antri ketimbang ya, kesabaran itu penting. Nah, itu yang membentuk karakter mereka dari dini, dengan antri ya, melakukan hal-hal yang kecil itu akan berpengaruh ke hidup mereka ke depan.
2: Ya, kita di Indonesia memang masih mengedepankan nilai akademik begitu ya. Saya ke bahasan ini, apa rekomendasi yang ingin Bapak sampaikan begitu kepada seluruh pemangku kepentingan ya, agar unjuk rasa ini memang harus menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan begitu, Pak.
1: Ya, terima kasih rekomendasi dalam perspektif ombudsman. Yang pertama, kami sampaikan kepada pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik bahwa jangan melihat demonstrasi semata-mata sebagai persoalan keamanan, tetapi harus dilihat sebagai saluran aspirasi masyarakat. Respons aspirasi secara cepat, terbuka, dan terukur. Fasilitas layanan vital, rumah sakit, ambulans, pemadam kebakaran, transportasi, administrasi penting, serta layanan kelompok rentan tetap berjalan. Siapkan jalur alternatif apabila akses pelayanan berdampak. Jangan menghentikan pelayanan secara total apabila masih dapat dilakukan dengan pengaturan tertentu. Lakukan komunikasi publik yang jelas agar masyarakat mengetahui perubahan lokasi, jam, atau mekanisme pelayanan. Ombudsman menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik merupakan hak konstitusional dan bagian dari integrasi HAM. Kepada kepolisian, Ombudsman secara konsisten merekomendasikan mengedepankan persuasif, humanis, dan non-intimidatif, menghindari tindakan represif, melakukan deteksi dini dan pemetaan risiko. Apabila situasi benar-benar tidak terkendali, penggunaan kekuatan harus legal, diperlakukan terukur dan proporsional, melakukan pengawasan oleh komandan satuan, kemudian harus dilakukan pemeriksaan terhadap peserta aksi, dilakukan secara objektif dan transparan. Hak orang yang diamankan tetap dipenuhi, termasuk akses terhadap penasihat hukum, petugas yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus ditindak. Kemudian kepada peserta dan koordinasi aksi juga, Ombudsman menyampaikan bahwa hak menyampaikan pendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab, harus mengikuti ketentuan umum, menjaga ketertiban, tidak merusak fasilitas publik, tidak menghalangi akses darurat, dan menghormati hak masyarakat yang tidak ikut demonstrasi. Membangun komunikasi dengan aparat pemerintah dan memastikan aksi damai dan tidak berubah menjadi kekerasan.
2: Ya. Luar biasa Pak, banyak ya banyak untuk sekali rekomendasi dari Ombudsman ini. Semoga saja dicatat nih Pak Kapolresta.
3: Oh, ya, ini gitu kan ya, kita rekam. Jadi ini menjadi masukan buat kami ya, dan tentunya ini akan kita sampaikan ke level yang paling terbawah, sehingga pesan-pesan ini sampai di lapangan. Jadi tidak hanya di atas kertas, tapi di lapangan itu bisa kita laksanakan. Demikian.
2: Ya, waktu kita ini tersisa sebenarnya 3 menit loh. Kita harus bergabung sama Pro 3 Jakarta untuk ngikutin warta berita. Ya, saya mintalah statement dari masing-masing narasumber aja. Pak Kapolresta, silakan.
3: Baik, terkait dengan tema kita hari ini, saya mohon izin menyampaikan pesan dan menyampaikan pesan moral terkait dengan pembicaraan kita pagi hari ini. Yang pertama, implementasi standar dan prinsip HAM dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum merupakan wujud Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas profesional, modern, dan tentunya akan terbangun kepercayaan masyarakat juga. Selanjutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya tadi disampaikan oleh beliau, tidak hanya diukur dari terciptanya keamanan, tapi juga terjaminnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Ambon, mari kita sama-sama menjaga Kota Ambon ini menjadi kota yang aman, kota yang tertib, kota yang nyaman, dan tentunya harapannya masyarakat bisa, Kota Ambon bisa sejahtera, kita hidup bahagia di Kota Ambon, dan ini tentunya tidak bisa kita lakukan hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja, namun ini harus kita lakukan secara bersama, baik masyarakat, pihak kepolisian, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang terlibat yang ada di dalam Kota Ambon ini. Mungkin itu pesan moral kami. Kami ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh stakeholder untuk mari bergandengan tangan untuk menjaga kota kita, Kota Ambon yang tercinta ini. Demikian.
2: Terima kasih, luar biasa sekali. Semoga juga didengar oleh para demonstran begitu yang sudah melancang-ancang gitu, Pak. Saya ke Pak Margono, silakan, Pak.
0: Ya, sedikit saja bahwa memang demonstrasi itu merupakan hak konstitusional, tapi juga harus diimbangi di situ bahwa hak kita itu ada batas-batasnya. Yang pertama itu hak asasi manusia orang lain, kemudian dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Makanya pedomani yang benar, jangan cuma didengar tapi dibaca, supaya dipahami dengan baik bahwa pedoman itu kita laksanakan dengan baik pada saat di lapangan, pada saat berdemo. Ingat bahwa dalam Undang-Undang 989 itu bukan saja hak dan kewajiban kita yang dilaksanakan, bukan saja hak yang dilaksanakan di situ oleh pendemo, tapi juga ada kewajiban. Dan ingat bahwa di situ ada sanksi. Itu saja.
2: Luar biasa, Pak Hasan, gimana, Pak?
1: Saya sampaikan pantun saja.
2: Boleh. Rekomendasi tadi sudah cukup, Pak. Ya,
1: pagi cerah memetik kelapa.
0: Wah, cakep.
1: Kelapa muda airnya segar.
2: Cakep.
1: Demonstrasi bukan mencari siapa yang kalah, melainkan mendorong pelayanan yang benar. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar dibawa pulang. Aspirasi disampaikan dengan kesopanan, pelayanan publik pun semakin gemilang.
2: Luar biasa. Pak, udah nyiapin dari rumah ya, Pak?
4: Iya.
2: Ibu Peci gimana nih?
4: Iya,
2: ada pantun,
4: kasih.
2: Balasan pantun?
4: Saya tidak. Saya cuma ingin sampaikan bahwa inti dari demonstrasi ini kan sebenarnya ada rasa keadilan yang tergerus ya, Pak, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi, saya berpikir bahwa sebelum sampai ke tindakan yang anarkis dan lain-lain, pemerintah seharusnya elegan ketika masyarakat melakukan demonstrasi. Karena ada pemerintah yang ketika masyarakat melakukan demonstrasi, aksi, mereka tidak elegan dan tidak menerima masyarakat dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Saya rasa ketika pemerintah hadir untuk ada bersama-sama dan mendengar mereka berbicara, mungkin hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Sehingga ketika melakukan itu, seharusnya semua pihak itu bersatu padu. Ya, selain apa yang disampaikan oleh ketiga bapak ini, jadi saya tidak akan menyampaikan yang lain. Saya cuma sampaikan itu bahwa keadilan, rasa keadilan itu memang harus disuarakan, dan ketika masyarakat hadir dengan demonstrasinya, maka pemerintah juga harus hadir. Aparat kepolisian hanya membackup dari sisi keamanannya, tetapi lebih dari itu mereka ingin didengar. Mungkin itu saja.
2: Pemerintah siapa yang tidak menghargai itu, sepertinya dia tersindir benar ya, tersenggol di pagi ini. Catatan pedas ini untuk pemerintah kita begitu, agar bisa ya humanis juga begitu ya kepada para pendemo. Luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Bapak Andreas Nugroho, SIK MSI, juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kumham Provinsi Maluku, Bapak Lamargono, juga ada Pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Bapak Hasan Slamet, SHMH, dan Akademisi Fakultas Hukum Unpati, Ibu Dr. Revensi Rugebrek SHMH. Tidak salah kan Bu ya? Agak belepotan ini kalau nyebutin nama-nama orang luar gitu ya. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar setiap program.